0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai materi

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Ya, malam hari pemerintah Provinsi Lampung mengundi hadiah Gibiar Samsat 2026 bagi sekitar 150 ribu wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melunasi kewajibannya selama periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Tugu Adipura Bandar Lampung pada hari Minggu kemarin 12 Juli 2026 menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Nah, jadi minat mari kita harus taat pajak dan ternyata ada bonus juga ya. Kembali lagi kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.

transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Januari. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan Kota Metro, waktu Sabtu 11 Juli 2026, tempat lapangan Rejo Mulyo 26A, Kabupaten Pesawaran, waktu subuh, maksud kami Sabtu 18 Juli 2026, lapangan Krida Yuana Hanura, Kabupaten Pringsewu, waktu Sabtu 25 Juli 2026, tempat lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 085766740362 Wayan Angga atau Instagram @roadshow_PGSD. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, mantap kali bang. Kita sambung. Tanam selasih dalam taman. Darah manja lebar rambutnya. Bercerai kasih baru dibawakan. Kita teruskan lagu berikutnya.
2: Ah, baik. Dengar, baik. Saudagar muda naik pedati. Naik pedati keliling kampung. Kita dengar lagu patah hati. Lagu duanya joget tadi.

0: datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong mbak.
0: Duh mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong mbak. Harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah oke deh mbak, kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah gitu dong mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

karya di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengget atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengget yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah Adek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya geteng kita, Dek? Geteng
1: ya
0: kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Bu, bu, itu suara apa bu?
3: Astagfirullahaladzim anakku, itu suara gunung meletus nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
2: Tapi kita mau kemana, bu?
3: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
2: Aku takut bu, aku takut.
3: Jangan takut ya nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
4: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamari, jumpa lagi kita di Nemu Nyiman dan bersama saya Pedro Nuryadi yang akan menerima telepon dari Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk, kita langsung terima ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Api kapanin Aperi.
0: Alhamdulillah Wawa, sehat walafiat.
1: Sekarang kita di jagoan ya. Buat target kita ya. Ya udah lah.
0: Lagu ini Dang Haku Lohot Jejama Kudang Ampai.
1: Ya, nomor saya ada. Nomor saya
0: ini. Saya nomor saya ya.
1: Ya.
0: Salam. Ah, silakan.
1: Ya, jam atopan tentang
0: kesehatan.
1: Ini
0: ya, ja A sampai Z ya.
1: Ya, sama Arba ya. Ainal. Siapa yang jamak berkenan Aperi? Selalu ya Aperi ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bajaro ada lagi. Baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mang Putra Jawa Pak, siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Sindangan.
0: Oh, Pak Suradi.
2: Iya, kabar nih.
0: Ah, kabar nih Wawai.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Pak Suryadi di Sindangan?
2: Di Sindangan sehat semua, Bang.
0: Sehat semua nih ya, semunyi-munyi nih ya.
2: Ah, semunyi-munyi nih. Tetap hari ini.
0: Apa?
2: Buat
0: tetap. Ah, sama.
2: Aduh. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
2: Aku ikut Kundang Ampai.
0: Kundang Ampai ya?
2: Salam buat Pak Jarwo. Selamat pagi. Ada Bang Topan, selamat pagi. Ada Pak Kasiman, selamat pagi. Ada Kakap, selamat pagi. Ada Mbak Eni ya di Kemiling, selamat pagi. Edo di Teluk, selamat pagi. Ada Datu Abi, selamat pagi. Ada Bang Nordi di Pulis Besi, selamat pagi. Ada Kang Senen ya.
0: Ya.
2: Ah, selamat pagi. Ah, seunyi ni kamu, Bang.
0: Seunyi ni ya. Jaa sampai Z. Jaa Arbayah hingga Jedal.
2: Segalau-galonyo.
0: Ya.
2: Kalau sih, Bang.
0: Ya.
2: Aku tunggu ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Suryadi di Sindanganom sudah ada dengan kita Edo nih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Wawai, sehat walafiat.
3: Sehat munyayan, alhamdulillah.
0: Sehat mune ya?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi lagunya bang.
0: Lagu nih Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
3: Yo, dang haku kau lah.
0: Dang ya.
3: Yo, dang pokoknya dang nambah bang.
0: Dang lah dang. Aduh ya. Saya gak mau ya.
3: Saya gak mau. Yeah. Halo, salam deh pakai pacu Radis Sinang Anom. Semoga selalu sehat. Yeah. Cingkongnya udah habis tak pade. terus buat nih Putri yo sama Udo yo. Mm-hmm. Semoga wo selalu sehat wo. Lalu lancar rezeki wo. Wo ada masa api nih ku wo.
0: Amin amin.
3: Bang udah ambil kiriman sama wo Putri bang.
0: Makum. Aduh oh, kirim salam.
3: Kirim foto. Cuma Paya Senen Eh Nurdin pokoknya untuk segalo-galo nih gak salam deh bang.
0: Yo.
3: Pakai Bang Ferry makasih waktu nih. Semoga Bang Ferry sekeluarga selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
3: Niat betik dan sekeluarga semoga geluk-geluk dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya pakai nenek, Bang.
0: Nenek Serati di Sukarame 2, yo.
3: Oh.
0: Salam ke berjamaah ya.
3: Oh ya. Siap. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo sudah ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam menghanyutkan dari tanggamu sini, Bang Jomlo.
4: Habis Bang Ferry.
0: Kabar nih, Wawai, sehat walafiat.
4: Amin. Lagu nanti Bang.
0: Lagu nih, Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
4: Kundang Ampai Bang.
0: Kundang Ampai.
4: Ewat pantun bang, ewat spesial pakai bang Apin dah.
0: Mantap, laju.
4: Oke, pantun nih bang yo.
0: Mm-mm.
4: Lebat-lebat buah kelapa.
0: Sikop.
4: Kanding pohon pepaya.
0: Sikop.
4: Semoga Apin dan Eva cepat ke KUA.
0: Hahaha.
4: Apin, aku di belakangmu, lanjutkan.
0: Lanjutkan ya.
4: Orang tua dulu bang ya.
0: Ya.
4: Kebaikan, kita panen kebaikan bang. Cuman sebaliknya kalau kita nanam kebusukan ya pasti panen kebusukan juga.
0: Betul sekali.
4: Ya aku selalu bang mendoakan pengabdian yang terbaik bang.
0: Amin, amin, kita aminkan.
4: Salam nih bang.
0: Ya silakan.
4: Kami pakai nih bang Edo nih, Mas Bagi. Buat Pak Ham, Bang Irin, Bang Jaini. Minuati di Trenjam, Mama Pukki, Mama Rido, Bunda Samba, Nadila, selamat pagi. Buat Kang Maman, Datuk Atin, Putra Jawa, Bang Atin, Kak Eva nih, selamat pagi. Dato Uni nih bang.
0: Sunyi nih ya.
4: Di seri ini selamat tugas. Sehat selalu bang.
0: Amin, amin.
4: Makasih waktu nih bang yo. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Jomlo sudah ada Kang Basir di Kemiling nih. Halo.
5: Halo juga. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Pak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Basir. Gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Halo. Mana? Ya, halo.
5: Halo.
0: Nah. Hilang-hilang suaranya. Nah, ini baru.
5: Pak, oh di sini lagi mati.
0: Oh. Mati lampu ya. Pantesan.
5: Lagi di lampu ini.
0: Lagi lama.
5: Lagunya apa Pak?
0: Lagunya ada Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
5: Kundang
0: Ampai. Iya. Oke. Okay.
5: Karena semua ada di tempat terkecuali.
0: Semua tempat
5: dari A sampai C. Ya tadi Edo mau nambah apa itu Bang?
0: Hah?
5: Iya, dok, nambah apa tuh?
0: Nambah kajong. Tapi mak sanggup. Mbak Kuawa. Edo agak tengah menambah kajong tapi Mbak Kuawa. Halo? Oh ya, udah terputus ya. Halo?
5: Ini lagi. Halo.
0: Ya.
5: Halo. Putu-putu bang?
0: Nah, putu-putu.
5: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Kang Basir ada lagi.
6: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat, Dek.
0: Sehat. Ah, Bang Senen aja ya. Sehat, Bang Senen.
6: Api lagu.
0: Lagu nih Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
6: Lohot Jejama.
0: Lohot Jejama.
6: Yim Bayo.
0: Silakan, Bang.
6: Bunda tambah Bunda Ros jaga baya, semoga sehat, mamah bila jaga kembar, dengan wat di tuncap, Bunda tambah lah kohimun, dunia kuasa persoalan, mirin persoalan, bendik luku selatan, Nurdin berupa laut putih, Rasul berupa laut wata,
0: ya.
6: Hasil bangsa tani, amah kongsi, datu asin kegulilan, aduh. Terima kasih deh.
0: Jama-jama.
6: Kalau sehat selalu ya.
0: Amin. Jama-jama Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen sudah ada Topan. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Babang Tampan.
7: Ini Bang Ferry.
0: Kabar nih, wawai sehat walafiat.
7: Amin. Tadi katanya dengar-dengar kata Mbah Jarwo, udah ganti jagoan nih.
0: Apa tuh?
7: Udah jagoannya udah diganti Piala Dunianya.
0: Ya kan pilihan kedua, apa namanya Portugal Argentina.
7: Dari kampung.
0: Ya, kan karena Portugal udah balik kampung daripada enggak ada tungguan.
7: Ini kedua ya.
0: Cadangan.
7: Ya udahlah, saya juga pindahlah karena Portugalnya udah pulang. Saya main Prancis sajalah.
0: Prancis ya.
7: Mungkin nanti Prancis ketemu Argentina.
0: Iya, biar panggun tungguan.
7: Iya.
0: Kan Mamang iki mangi do tungguan.
7: Iya. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
7: Seunyinya lah. Tiga-tiganya lah ya. Salam nih pertama-tama jamaah ya di Waikandis sehat selalu.
0: Amin.
7: Terus muni jamaah Pak Suradi tadi ya di Sindang Anom Lampung Timur. Jamaah Pak Basir lagi mati lampu di daerah Sukadana Ham.
0: Iya, jadi putus-putus suaranya.
7: Terganggu sinyalnya ya. Terus muni jamaah Dato Atin di Tugu Duren. Terus muni jamaah Ibu Rosti Kedamaian, Minanwati di Serensem. Jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Terus muni jamaah Kang Maman di Palang Besi, terus muni jama Wo Putri bersama Udone di WH Halim, jama Bang Irin di Gunung Batu, terus muni jama seunyine lah.
0: Iya, Bang Hamsa Jambi sih buat salam
7: muni. Oh iya, pokoknya di Jambi seunyine, apalagi nanti kan jam 20.00 kan belajar Sumba, nanti ada Jambi juga.
0: Iya.
7: Itu malam. Kalau enggak salah sih Sungai Liat tuan rumahnya tuh. Nanti di belajar Sumba Bedendang ya, jam 20. Penutup dengan pantun cuti lah. Burung gereja baca koran.
0: Sikop.
7: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran.
0: Sikop.
7: Makasih Bang Ferry ya.
0: Jama-jama ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Kita terima telepon dulu ya. Baru nanti kita bacakan dari Bang Hamzah ya. Ada biar dari Hamzah. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kabar nih, wawai Bunda Samba.
8: Lagu apa Bang Peri?
0: Lagu nih Wat Lohot Jejama Dang Haku Kundang Ampai.
8: Kundang Ampai ya.
0: Kundang Ampai. Silakan Bunda.
8: Ya, cepat turun dong kan ya. Selamat pagi.
0: Amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun baik. Kita bacakan ini jauh nih dari Jambi. Berhubung sinyal kurang memungkinkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagu yang pertama, salam untuk Bajarwo, Datu Atin, Bang Senen, Bang Apin Bolo-Bolo, Pak Basir, terus Bang Ceneyago dan juga Topan ya, serta semua pen Pro 4 RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang yang siaran, selamat pagi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita langsung putarkan lagunya ya, yang sudah kita pilih bersama. Kita mulai dari Dang Haku.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
1: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Libya Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Mina Muhari, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Harian 1 Dekra Nasda Kabupaten Pesawaran, Cindy Arya Anton SEMM, menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dekra Nas di Trans Studio Mall Makassar. Cindy hadir bersama Ketua Dekra Nasda Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza serta jajaran Dekra Nasda Kabupaten Kota Selampung sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kerajinan dan pemberdayaan UMKM. Peringatan HUT Dekra Nas ke-46 dibuka oleh Ketua Umum Dekra Nas Selvi Gibran Raka Buming dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan Indonesia. Beralih ke warca selanjutnya, Provinsi Lampung resmi terpilih menjadi tuan rumah seri penutup kejuaraan bergengsi internasional Kesatria Nusantara PBTI Series Road to 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Champion 2026. Kompetisi akbar ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna GSG Universitas Lampung selama 3 hari yang dimulai sejak 10 maksud kami tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Kejuaraan yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI ini merupakan seri kelima sekaligus babak pemungkas dari seluruh rangkaian kompetisi nasional yang telah berjalan. Menariknya, seri di Lampung ini berhasil mencatat rekor jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan 4 seri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Apresiasi tinggi datang dari Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat. Ia menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh PBTI Pusat kepada Bumi Ruwajurai. Demikian warca pukul 10 dan saya Ferdi Nuryadi mohon pamit undur diri atas kebersamaan kita dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nantinya dilanjut menyimak akan ditemani rekan saya Medi Carlo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Guji.
3: Minat muaki, dan galau, dan bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Opung. Sehat sunyi namina muaki. Alhamdulillah kani Senin ya. Tanggalnya di kani Sinji ado di tanggal 13 Juli 2026. Saya Medi Rawon dapokan camina muaki dalam acara nemui nyimah sampai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kamu agak langsung terima telepon silakan 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, ya, apa kabar Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Bang, alhamdulillah cuacanya panas nih kan ini Bang.
1: Oh. Kemakau.
0: Kemakau dok, kemakau kok kantung-kantung ya Bang. Lagune wa telu lagu pertama wa beti hati neneti, pemata hati Aura, kemudian Bulabu di Pulau Cinta Abil.
1: Pemata hati.
0: Pemata hati Payo, kirim salam.
1: Bunda Ros jaga baya. Semoga sehat. Mama Hira jalan kembal. Bunda Sambala Pasimor. Lydia Pecawaran. Irin Pecawaran. Henry Pulau Selatan. Nordin Pulau Sebuti. Jason Yadewaka. Pasir Pasir Tani. Mama Kuki. Datu Asin Tugodo dan Ado. Terima kasih, Dek.
0: Ya. Ya.
1: Salam kesehatan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guai Bang Senen. Silakan saya bagi ini akan terima. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Medi.
0: Ya, siapa nyi?
2: Yo, kabar nih?
0: Sehat.
2: Ejo, jama Pak Suradi.
0: Pak Suradi sindang anom api kapa Pak Suradi.
2: Alhamdulillah. Aku sering diingatkan sama Bang Medi.
0: Kenapa?
2: Sering itu saya diingatkan.
0: Apa tuh?
2: Masalah judi.
0: Hah?
2: Masalah judi.
0: Emang sering judi, enggak kan?
2: Dulu.
0: Oh, dulu.
2: Ini cerita sedikit, Bang ya.
0: Jangan panjang-panjang ceritanya, habis waktunya.
2: Paling 2 menit, 3 menit lah.
0: 10 menit ya.
2: Tahun 80.

0: itu saya kuat-kuatnya judi itu, Bang.
1: Iya, terus?
0: Waktu itu saya itu baru punya anak satu, hampir dua. Yang nomor dua itu masih umuran, masih di kandungan, 6 bulan. Nah, setelah itu, karena saya ganas karena judi, uang istri saya itu aku curi, Bang. Ya Allah, waktu itu buat judi, maksudnya kalau saya menang mau saya balikin. Ya Allah, ternyata lain jalannya, Bang. Kalah, Bang.
1: Kalah terus?
0: Akhirnya nyesel, Bang.
1: Iya, duitnya habis kan, nggak menang kan?
0: Oh, alhamdulillah sekarang na'udzubillah min dzalik, Bang. Apa? Judi, Bang, setelah tua ini ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai lah.
1: Iya benar, jangan kumat lagi ya berarti itu, Pak Suradia.
0: Maksud istilahnya kan uang itu buat untuk sedekah nanti waktu
1: buang
0: bagi kan gitu maksudnya.
1: Mending ini aja, Pak, daripada judi transfer aja ke saya, Pak.
0: Makanya kalau Bang Maja ada iklan judi,
1: iya,
0: selalu ingat saya, Bang.
1: Siap.
0: Sekarang alhamdulillah tahu betul nasihat Bang Masyarakat gitu, Bang.
1: Masya Allah. Enggak
0: lagi-lagi, Bang. Wah, ngeri bener.
1: Judi.
0: Apalagi zaman sekarang tuh judi online, Bang.
1: Ya Allah, Bang.
0: Banyak yang ngajur, Bang, ponakan-ponakan saya itu.
1: Apa? Main?
0: Judi online?
1: Bahaya kan judi online tuh.
0: 30 juta, tahu saya ditagih utang.
1: Kasihan orang tuanya ya.
0: Waduh, istrinya minggat.
1: Yuk, kita nangis bersama-sama aja yuk, Pak Suradi. Oh,
0: jangan sampai lah teman-teman saya lah.
1: Siap. Ya udah, nanti semuanya, kita buat iklan lagi lah tentang judi ya.
0: Salamnya buat semuanya aja, Bang.
1: Siap.
0: Ya, semua. Makasih Bang Maiti.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suradi. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, berarti iklan Prompat bisa ini ya, bisa mengingatkan kita untuk tidak judi gitu ya. Pak Suradi tadi cerita mila muaki, Pak Suradi dulu masa remajanya lah gitu ya, suka main judi dan sekarang udah taubat. Ya mudah-mudahan enggak lagi ya Pak Suradi ya. Amin. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Pendi.
2: Apa kabar nih Bang Medi?
1: Sehat alhamdulillah, Bang.
2: Sehat Bang Medi.
1: Abang sehat juga ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat ya Pak Yukida.
2: Api lagunya.
1: Lagunya buat lagu beti hati, pemata hati, jemaah bula budi pulau cinta.
2: Pemata hati kalau.
1: Siap. Kirim salam nih gue siapa?
2: Pakai nih Bang Senen ya. Mudah-mudahan sehat Bang ya. Jemaah Bang Narawi, jemaah Bang Darson di Raja Basa, Bang Zaini di Kemiling, jemaah Mbak Eni Nemone ya. Jemaah Putri, jemaah Udo Nemone, jemaah Lydia di Pesawaran ya, jemaah Nabila ya di Waluni ya, jemaah Mbak Sapa, Mbak Dina di Serengsemena ya, mana lupa. Terus pakai ne Bunda Samba, Bunda Ros, Topan Mone, jemaah Edo Mone di Teluk
1: ya.
2: Jemaah Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, jemaah Riko Mone di Gedung Tataan, Mama Rido, Mama Lili Mone di Gading Rejo ya, jemaah Jomblo Mone di Wonosobo Ketagung ya. Pakai sunyi negara Bung Medi ya. Pakai Bung Medi, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Pendi. Wah Putri, selamat dawah ya. Salam nih gue Edo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Atin, Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Nurdin, Bang Narawi, Kang Maman, Kang Iran, Pak Basir, Mama Pungki, Bunda Ros, kemudian juga Bu Ros, Bunda Samba, Nabila, Henny, Pulau Panggung, dan seunjinnya saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian. Anja Wo dan Udo di WHL, bakal Dek Medina susah selalu ya Dek. Terima kasih ya Wo Putri, jemaah Udo, saya lagi monitor Perempat FM di kesempatan Khani Sinji. Menurut kami dilanjut keluat minak muaki di sesi berikutnya, Pagun dalam Aksan Muinyimah di Perempat

0: selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Manjing adur-adur.
3: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini mainan kau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
4: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Kam pagun lanjut ke kebersamaan dalam acara nemu nyimah. Pagun waktu kesempatan kam terima telepon silakan di 08 11 720 9885 minak muaki jeno kadum melalui telepon biasa ya telu penelpon ganta bang media agen terima telepon biasa melalui WhatsApp silakan 08 11 720 9885. Halo Edo.
1: Halo Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Niko do?
1: Sehat.
0: Oke, sehat. Oh. Alhamdulillah. Niko kan ini mak gibat-gibut ya, luar biasa lu dengan tako anak sekolah kuwa. Terus kok berbarengan juga posyandu anakku si terakhir Kaninji kok Senin 13 Juli ini luar biasa hetik lo Kaninji, luar biasa.
1: Tapi Kaninji pengalamanku api? Agak ribet nih sih, Mong.
0: Api mong.
1: Oleh api menjak pagi terus Kanin, papa aterin aku sekolah kan pertama.
0: Oh.
1: Kenapa mama aja papa kerja atau kan? Gak mau nih sama papa, yaudah kau nyalinnya aja sama papa kok. Jadi agak-agak riuh ini sih.
0: Oh,
1: pertama kali.
0: TK ya, kok TK ya?
1: Iya, mong
0: betul. Ya Allah, luar biasa. Atau nih niku sing antak kok doya kan mau tadi antak kok bak nih kidang kerja ya doyo.
1: Ya pagi mong jam nih
0: berbarengan. Ayo mapi-api lah, luar biasa. Mungkin lain angka kamu kuat, tapi lamun di luar desain sih memang lagi luar biasa kan Ninji ya.
1: Betul. Tapi sih nyak ngena sinamnya. Wah, kamu Medi ya, kok ternyata kok lebih gabut-gabut daripada dia kok ngomong.
0: Di pas jam 10 harus ke kantor kan agak siaran. Wah.
1: Nah, Sina makanya
0: tapi seru lah.
1: Kan. Aduh cap posyandu terakhir langsung lari mit.
0: Perjuangan seorang ayah ya kan. Oke deh.
1: Yo kalau selalu dikenang mo.
0: Benar.
1: Tapi lagunya. Okay,
0: lagunya wa kumbang haluan murti balak baba Zainal jema bismillah tilapahi ziapaku.
1: Bismillah
0: tilapahi apa yuk dah.
1: Emang harus dilapahon loh dengan awal bismillah.
0: Iya. Benar.
1: Ya ada salam nih, makasih unyi nih ngomong.
0: Yo.
1: Makasih wa putri sama Udo gue lah. Moga selalu sehat berdua terus selalu. Dipas lalu beli kanian pokoknya. Aduh makanya niku terima kasih waktunya ya. Semoga selalu sehat mong.
0: Amin.
1: Selalu lancar
0: ya.
1: Selalu mau akan dikine anak-anaknya selalu sehat unyin sekuat ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih ya gue Edo kadutukan gabung di 08 11 720 9885. Kalau keterima luat silakan telepon di nomor saya gegomi namuaki WhatsApp ya 08 11 720 9885. Hayo tumburan di Wawa Putri wasibake tumburan di WhatsApp. Mbak Mede gak nerima telepon WhatsApp ya. Soalnya jeno 3 penelpon di telepon biasa. Ganta silakan telepon WhatsApp Mina Muahi di 08 11 720 9885. Selama dakwah gue Mina Muahi saya tentunya lagi beraktivitas di suasana Kadi Senin Sinji. Mudah-mudahan aktivitas Mina Muahi seunyi ini berjalan dengan lancar ya. Wah, Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Mama Irin apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sokoh kidah.
2: Api lagu.
0: Lagune wa telu lagu. Saya pertama wa Kumbang Haluan, Balak Babah jema bismillah tilapahi.
2: Kumbang Haluan.
0: Gua. Kumbang Haluan ya, Pak Yukidah.
2: Salam Bayo. Oh, jeneng wa Edoh jeneng ya. Jaman senen mak lupa mana ya kalau saya salah ya. Jaman Uli
1: Nurdin
2: mana ya. Jaman aja ini. Jaman Topan ya. Alpin Bolo mak lupa ya. Jaman Waputri, Jaman Rara di Gunung Air, Jaman Nabila, Ah Cibi ya. Jaman Bunda Samba ya. Bahrin, Bah Jarwo ya. Jaman Amir, Jaman Romli ya di kanan. Jaman Abdullah, Jaman Jeka ya. Jaman Dharma, Jaman Terimo. Jama seunyin di kanan yo.
0: Ya.
2: Jama Darson aja bahasa Jomblo mana mana lupa yo. Jama Amham, Riko, Mama Dila yo. Jama Kang Maman mak lupa yo. Jama seunyin ke media.
0: Ya.
2: Kalau sehat selalu yo.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Mama Irin saya dari Gunung Batu. Saya lagi silakan telepon WhatsApp Mina Muaki 08 11 720 9885. Kimangedo kamah kita terima telepon si telepon biasa Kimangedo, tapi Kim Wat Bang Medi agak terima di 08 11 72 09 885. Oke, kita ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya.
0: Jak sapan je?
3: Bahrin Lampung Timur.
0: Api kabar Pak Bahrin?
3: Kabarnya selalu wawai sehat.
0: Sokoh kida Pak Bahrin.
3: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Kumbang Haluan, Balak Baba sama Bismillah Tilapahi.
3: Oh lama ikut Pak itu aja, ikut yang punya Pak siapa tadi barusan?
0: Barusan itu Mama Irin.
3: Iya Pak Irin.
0: Kumbang Haluan.
3: Ah, itu aja lah.
0: Oke deh.

0: meleng kadang ngomo Banyu Merang kata Enok Kabupaten Prajawa amat yang untuk seunyilan gak mau Bang Medi ya udah pokoknya semuanya datang tak terkecuali kita aja Bang Medi
1: ya
0: Bang Medi nya sama tugas sama kita
1: siap
0: kemudian tidak ada langan suatu apapun
1: iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih guai Pak Bahrin Lampung Timur. Wawa Putri, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Aduh mulai tugas, Mas.
1: Oh, aduh dong. Kita tugas beno mak ngebul kan dapoh nih.
2: Alhamdulillah sukses ya.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih wo, jemaah udah kado hadi.
2: Luar biasa sukses temon.
1: Alhamdulillah.
2: Samoni rami.
1: Ya Allah, wo sampai mulang saya mak dacok ngantak kol wo saking alhamdulillah.
2: Saking rami harus maklum
1: gak wo. Kayak berbarengan lu wo kadirne wo.
2: Oh iya.
1: Maksudnya jak karang jak ipang bakong-bakong. Ayo kita. Cokoh
2: alhamdulillah. Jawa-jawa katong yo kan.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Jawa kanan katong.
1: Wo mulang jepi kasih wo.
2: Api?
1: Mulang lokoh ya nyone wo ya.
2: Lokoh kan.
1: Loh ya, iya.
2: Lokoh wo mulang. Gak sepenting aduh nyati pai ko lagu. Pokoknya yeah, heboh. Yeah.
1: Mantap. Kita mau nyanyi lagi saya. Kundang. Zeng zeng. Coba lanjut ya.
2: Mulang tak.
1: Zeng zeng zeng.
2: Niku saya
1: Azik jreng-jreng
2: nyala cingin almarhum Pak Sam
1: ya temen dola
2: joget ya we pas anak ni lagu na yo
1: mulang taniku putri
2: Azik mulang taniku kuta hati mata lagi lu bela badan saya aduh ah mati lah juga nanti cengapain aku jadi agak ngeluli si Apri mulia Sam di SD 1 Beringin Raya
1: SD 1 Beringin Raya
2: ya ini kutu gak kepala sekolah aku cawa gawo
1: Ibu Umi
2: saya ini adiknya Ibu Miatun SPD
1: yang terkenal artis Lampung itu kena ya. Pensiunan ya. Edi Pak SD Negeri 6 Sumberjo.
2: Pensiunan Masya kepala Allah. Sekolah SD 6 Sumberjo. Iya. Pada ya yang mukanya mami kok.
1: Oh. Si Umi nah.
2: Mami itu. Cawa gawo, Met.
1: Siap.
2: Nyaci adek nih mau jama iya. Nanti nyadar pun dia pun lah nyanitip kok yo.
1: Siap. Satu
2: kelas
1: A, satu
2: api mulia.
1: Satu A.
2: Nah iya. Nanti aku titip ke jemaah iya.
1: Terima kasih.
2: Iya. Sangon SD na SD favorit, Mas.
1: Oh, pantas amin yang si daftar aku cak lamun yang si daftar di sekolah iya. Dija.
2: SD 1, SD 2. Ini favorit temon kan satu komplek. Oh, tumbai semakung jadi kepala sekolah, jadi guru di SD 2 Beringin.
1: Oh.
2: Tumbai kepala sekolah nena kan cawo Bu Ermin Tati almarhumah.
1: Ini lah kada ninggal.
2: Kada ninggal Bu Ermin Tati, oh. Sahabat karib ku temon nah. Iya. Ya kada kidah yo.
1: Siap.
2: Pokoknya sukses acara
1: mulai. Terima kasih, alhamdulillah.
2: Wah ngeliat nih, aduh bahagia banget, banget banget bahagia. Kaduna samputan keluarga kan beti unin.
1: Asya, alhamdulillah.
2: Beti unin, iya. Termasuk mak sam yo.
1: Pokoknya cuman, iya cawa wo. Ya Allah wo putri nang kau di panggung ya emak lagi kituk di juyu ne ya, omak kidang kadu ku cawa ko maklum kau wo putri aku.
2: Nyawernya di belakang. Aku sama kakak-kakakmu berarti kan mak cakak cukup iya wonis kamu lagi hitung harus nyawarin belakang gak wong makasih muni lu mulang kadu disanggung
1: Masya Allah diusungnya kan wong
2: ya wong diusungnya mak lah
1: saya kepikiran wong diusungnya muat ya aku
2: iya diusungnya we diusungnya maknya kan takut sama mak di belom
1: alhamdulillah
2: diusungnya tapai sih gak tapai ini belah aja mak
1: wow
2: ngawangan cukup nikuji cukup bangkit jenak mesen luar biasa Yo kado kita ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Seperti tiku sukses. Yeah. Alhamdulillah. Mm-hmm. Wo demon ngelihat acarane.
1: Yeah.
2: Acarane lamun sekatong, kami sekatong, ulah niku sebuyun, jelma buyun, jelma beti hati. Ulun ulun ngundang niku pas katong. Yeah, jadi tamune katong.
1: Mm-hmm, siap.
2: Oke. Okay? Yeah. Salam ne bakas unyi nego ya.
1: Yo.
2: Kan jeneng kada dibaca ke WA wo yo.
1: Okay.
2: Salam bakas unyi negawo, bakal medi. Makasih
1: Tabipu. Wah, terima kasih juga. Ya pun terima kasih Udo dan juga Waputri. Masya Allah. Katong mik gerundung jauh-jauh. Gerundung digoyang Waputri.

intensifkan upaya pencegahan stunting melalui pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sekaligus menekan risiko lahirnya balita yang mengalami stunting mulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Silvia Naharani mengatakan pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan oleh tim pendamping keluarga. Tim ini terdiri dari bidan, kader tim penggerak PKK dan kader KB di tingkat kelurahan. Informasi yang terakhir, minak muaki musim kemarau yang melanda Kabupaten Lampung Tengah membuat bonggol singkong yang baru ditanam sulit bertunas. Kondisi tanah yang kering dan minimnya pasokan air menyebabkan banyak bibit tidak berkembang, bahkan berisiko mengering dalam tanah sehingga petani terancam mengalami kerugian hingga 5 juta per hektar. Kondisi ini dialami sejumlah petani yang tetap menanam demi memanfaatkan tingginya harga singkong industri, namun harapan memperoleh keuntungan justru dibayangi ancaman gagal tanam akibat cuaca kering yang berlangsung sepanjang Juli di sejumlah sentra produksi singkong. Salah seorang petani di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Angga mengaku sengaja menanam bonggol singkong di tengah musim kemarau untuk mengejar momentum harga yang lebih tinggi meski menyadari resikonya cukup besar. Anda capai Wakca pukul 11, toko Putungga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

suara budaya Lampung. Kam santai minam wakil dalam launi dawakani. Tenang gak lagu-lagu daerah Lampung, khususnya lagu-lagu pop Lampung, dihadirko full sampai di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selama bergabung gue minam wakil sampai ngalu frekuensi sikam di FM 88,5 MHz. Minam wakil juga dapat unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming sikam di www.rri.co.id. Minam wakil di kancah jaman sapa nji? Kenal muat? Kabarnya semenjak Bang Medi cuti terus lupa nji suakannya sapa. Ini siapa? Bang Medi. Oh iya, dia kan udah disebut kok. Bang Medi Rawan ngecek minam wakil ya. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya.

Kani Sinji saya gelangnya MPLS dimulai. MPLS itu apa bina muaki? Ayo coba wasi pandai atau wasi engo MPLS M masa pengenalan lingkungan sekolah. Berarti MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Jama Kebudayaan Provinsi Lampung ngelaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah secara serentak buat seluruh peserta didik baru khususnya jenjang SMA, SMK dan SLB di 13 sampai 17 Juli 2026. Jadi mina muaki wa bedane Kim misalkan SD itu di bawah pemerintah kota atau kabupaten, SMP pun sama ya, pemerintah kota atau kabupaten. Kemudian kalau provinsi itu memegang SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Americo Nyawako, MPLS tahun Sinji ngusung konsep ramah. Saya bertujuan ngebantu peserta didik baru beradaptasi jaman lingkungan sekolah, ngenal guru jaman teman saya baru, serta ngebangun ekosistem belajar saya aman dan nyaman sejak hari pertama. Dan mina muaki diharapko MPLS Sinji ramah, artinya berharap anak-anak dapat cepat beradaptasi, mampu mengenal lingkungan sekolah, berkenalan jaman KC baru atau kanca saya baru, sehingga benone ekosistem di sekolah jadi lebih lau. Menurutnya Disdikbud kadu nerbit ke surat edaran saya jadi pedoman pelaksanaan MPLS di seluruh SMA, SMK dan juga SLB di Provinsi Lampung. Ditegas ko, pelaksanaan MPLS mak dikeni diwarnai praktik kekerasan ataupun perundungan dalam bentuk apipun yang memastikan seluruh sekolah wajib nyiptako lingkungan belajar saya aman, inklusif, jamah menghormati hak setiap peserta didik. Yolah mau sekeras-keras lah minam wakiyo MPLS deh mengedok korban meninggal dunia gara-gara dibul, gara-gara disiksa gitu ya. Yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagus, Pak Kadis, saya setuju kalau misalkan MPLS-nya tidak ada kekerasan, tidak ada bullying atau perundungan dan lain-lain. Karena memang harusnya memang dalam MPLS itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan menghormati hak setiap peserta didik gitu. Mengenali lingkungan sekolah, mengenal teman-teman yang baru, mengenal guru-guru yang baru, mengenal posisi gedung ini apa aja posisinya, itu baru mengenal pos MPLS itu seperti itu, nggak ada kekerasan dan lain-lain. Tapi anak saya beda minam wahi, pas ditanya apa nak hari ini mau ngapain, pengen tahu kantinnya di mana. Lah kok kantin yang ditanya.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima nih Hania Minamu, kita tetap setia ngedegis kau perempat delom helauni dawahani. Pagu juga jaman lagu-lagu pop Lampung. Saya dihadir kau ngancam Minamu, saya tentunya lagi beraktivitas di Hani Senin 13 Juli tahun 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
3: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor

dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.
2: Minamoaki, Raden Intan Beach yang sebelumnya dikenal sebagai Pantai Pasir Putih kembali dipadati wisatawan pada minggu kemarin. Memasuki penghujung libur panjang, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Lampung memanfaatkan akhir pekan untuk berwisata bersama keluarga di salah satu destinasi pantai yang telah lama menjadi ikon wisata di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Selatan. Sejak pagi arus kendaraan menuju kawasan wisata terlihat begitu ramai berdatangan, area parkir dipenuhi mobil pribadi, sepeda motor hingga bus kecil yang mengangkut rombongan keluarga. Di dalam kawasan pantai, gazebo, warung makan hingga tempat penyewaan ban pelampung tampak ramai dipenuhi wisatawan. Sebagian besar pengunjung mengaku sengaja datang karena ingin bernostalgia dengan Pantai Pasir Putih yang kini berganti nama menjadi Raden Intan Beach. Informasi yang terakhir Minak Muaki, sebanyak 88.000 siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB di Lampung mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ramah serentak pada 13 hingga 17 Juli. Berbeda dengan orientasi sekolah pada umumnya, MPLS tahun ini difokuskan sebagai upaya membangun karakter sekaligus membentengi peserta didik dari berbagai persoalan yang kerap mengancam remaja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan seluruh satuan pendidikan telah diwajibkan melaksanakan MPLS ramah sesuai surat edaran yang diterbitkan oleh Disdikbud. Dikatakan konsep MPLS ramah mengedepankan proses adaptasi yang sehat bagi peserta didik agar mampu mengenal lingkungan sekolah, berinteraksi dengan guru maupun teman baru, serta membangun ekosistem sekolah yang positif sejak hari pertama. Antara sampai waktu pukul 12, toko petunga mau di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak

transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
2: Hah? Berita apaan?
1: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
2: Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: Pagi-pagi gini, enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Minta maaf dan lupa di pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Perempat FM Bandar Lampung akan bergabung ke Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Jakarta. Mengikuti acara Suara Budaya Nusantara berjaringan antara RRI Surakarta dan RRI Jakarta dengan tema Warisan Virtual Saat Budaya Bertemu Teknologi. Narasumbernya adalah Dr. Sawitri SSNN Hum, Kepala Lab Bahasa dan Budaya Univet, Ketua Sanggar Ngerumat Budaya. Nanti hostnya dari RRI Surakarta ada Roy Rohim, dan dari RRI Perempat Jakarta ada Joe Aditya. Tetap di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Hati dengan sekolah saya lagu terakhir Minak Muahi, semoga mendoakan bergabung di Perempat RRI Jakarta. Sinjil lagunya ya Dot Zaman Anak Ham di Perempat FM Suara

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minta maaf sih, kan bergabung Mi Pro 4 RRI Jakarta nutuk acara Suara Budaya Nusantara.
2: Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apalah aku, Mas?
1: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Oh, apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Hah? Ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat
2: ini,
1: lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Nah, apa, ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan, enggak. Oh,
2: itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4 Bang Jo. Siapa yang bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang ya, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum. Selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya.
3: Ya.
1: Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya. Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu.

0: mungkin ada pasang iklan di koran. Nah sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Roy.
0: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sabitri.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, ini menarik, ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sabitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah sejatinya ini seperti apa ini Bu, sebagai pengantar kita ya Bu ya.
1: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global. Kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
0: Nah,
1: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
0: visual,
1: akan melihat
0: ya.
1: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu harap gak ya, pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy, ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan ngepus hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang siapanya klise Mas.
0: Ini jawabnya seperti apa ini bisa Fitri?
1: Ini terkait fiturnya ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
0: Nah,
1: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
0: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
1: bisa
0: masyarakat.
1: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti.

0: Dan saya tuh juga jalan bareng berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, "Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya."
1: Oh, itu.
0: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wah.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nek anu ngarani nge-vlog terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Nah, terus saya di beliau juga bilang kirim, "Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh di HP-nya ada setan.
0: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, nah kita datang ke keraton baru itu lah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Begitu ya Ibu Savitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Itu pembuka.
1: Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin penasaran tidak?
1: Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Savitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
3: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
3: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 0895-2-0895-244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Savitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRnya dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya, Pak Lutfi, mohon maaf kita gak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan.
5: Mana pertanyaannya, silakan.
2: Silakan Cik Gu.
4: Ibu udah poetry. Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
2: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
2: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri Ibu saja.
6: Sawitri saja.
3: Satu nama Ibu itu.
2: Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, Bang ini tanggi banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa tantangan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir juga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy.
2: Ya.
4: Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepet Jalan Pusaro.
2: Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI, boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
6: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sin ini.
3: Ada Mas Jo.
6: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
6: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu.
3: Ada filternya.
6: Terus ketiga ada game edukasi juga mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit lah. Itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas ibu.
3: Oh, kurang puas ya, Bu?
6: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, keraton Solo, keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
6: nah, gitu lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini mas, tapi hambar ibu.
3: Oh, tapi kok
6: ini hasil
3: kurang
6: penelitian ya. Ini hambar ibu, tadi saya tidak ngoyoworo saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
3: Oh.
6: Nek museum nek enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata nek hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetha, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik, tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
6: Inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti mas.
3: Kurang,
6: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
3: Nah,
6: walaupun secara virtual kita wis lihat ya mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan. Kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep.
6: Nah, itulah ya mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga mas. Antara aku pilih yang mana?
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab.
2: Iya. Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4 pemirsa RNA kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini mau bertanya ya. Sebentar-sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya jadi, Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
6: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
6: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas.
3: Nah,
6: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan. Nah,
6: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
6: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
6: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung ya, alatnya.
6: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
6: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
6: sekarang Bisa kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu, maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
6: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak, kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus dia langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
6: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah, begitu.
6: Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
3: tari
6: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
6: sastranya sudah mulai. Bahkan senengnya wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ, itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranata Cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tep di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan ya, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan gitu loh,
3: Mas. Curunan kungkum.
6: Laku ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang wong semuanya positif. Titik
3: menarik ini.
6: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, untuk ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
6: Pak. Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap
6: deh. Memberikan ya akses itu gitu.
3: Begitu kan, Ju? Dan siap. Pak Haris semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
7: Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
7: Assalamualaikum, Ibu Nasum.
8: Waalaikumsalam.
7: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan, jadi yang mau saya tanyakan apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata, apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, itu, Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih, Bang Jojo.
2: Siap,
7: Bang Leman. Mas Rohim.
2: Siap.
7: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh, Bu Sawitri?
3: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
6: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap, ya ini Bapak nih tadi yang
2: bertanya. Iya.
6: Sudah semua, ya. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja, ya. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja. Di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
6: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan kembali lagi kita maknai, ternyata juga benar.
3: Nah, terus
6: kenapa kok semua pakai hitam, kok orang merah? Nah merah nanti simbol amarah mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah seperti itu. Nah selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka, terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak, banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
3: Nah itu
6: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap deh kalau gitu. Iya.
3: Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
6: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu mas.
3: Semuanya ya?
6: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adil luhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
6: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
6: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2, yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual, gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah ngerti nih mas, lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris mas. Weh, kok ini di era sekarang kok jik bancaan, wah. Nah, kata-kata wah itu loh mas. Wah, berarti kok ini panu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh mas, agama yang terakhir ini, yang juga aliran kepercayaan. Yeah, okay. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
6: Wah, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
6: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember, ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya rangkuman.
2: Panjang ya kayak rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
6: Guru. Ya. Salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti itu tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogo Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah media, yang terkait gitu ya, dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
2: Mantap.
6: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama, seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
8: Oh.
6: Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
8: Iya, warisan.
6: Buku-buku itu, saya sudah semua sudah bisa link.
8: Nah, oh, bisa okay.
6: Di- ya, diakses sudah siap. Pakai URL juga.
2: Oke, okay, siap deh. Nah,
6: gitu, jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Oh, widih mantap. Banyak
6: novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
8: Full bahasa Jawa.
6: Iya. Nah, wow, itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
8: Oh, Pinggir Lurung.
6: Saya okay, itu siap. Kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
8: Dunia nyata.
6: Tapi saya saya samar.
2: Siap, ya, Ibu punten, Mas Roy. Oke, okay, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
6: Senang berapa saya
8: ya, boleh. Mas. Nanti kita
6: juga
8: ya, Bu. Sebagai penutup, Ibu Ngawitri silakan menutup obrolan kita.
2: Ya. Singkat saja.
6: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
6: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jam 14.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli

Minamoari Kementerian Agama menyiapkan materi edukasi untuk mencegah penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer LGBTQ sebagai tindak lanjut peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Hal itu dibahas dalam rapat pimpinan Kemenag yang dipimpin Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Dan menurutnya Kemenag memiliki tanggung jawab untuk menyusun edukasi yang berlandaskan nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan langkah ini akan diwujudkan melalui penguatan bimbingan perkawinan, peran penyuluh agama, pembinaan keluarga sekinah, penguatan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan, serta penyusunan materi dakwah dan konten digital yang edukatif. Informasi yang terakhir, Bina Muaki. Bupati Lampung Timur Eli Situ Nuriyamah mengajak generasi muda menjadi pelopor pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikan saat membuka fokus grup diskusi Nuo Guai Jejamo di kawasan wisata pemandian Ratu Darah Putih, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai. Menurutnya kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan identitas budaya daerah, karena itu pelestarian adat, bahasa, seni, dan tradisi harus terus dilakukan melalui pendidikan serta keterlibatan generasi muda. Beliau juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperkenalkan budaya dan potensi wisata Lampung Timur kepada masyarakat luas. Antai Japai Wakca pukul 14, Togo Petunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Gerbang Medi dalam melauni dawakan di suasana kan Senin 13 Juli 2026 minamuahi tentune dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selama dawah gue minamuahi saya tentune lagi bersibuk-sibuk diri dengan berbagai macam rutinitas dan pekerjaan di kan Sinji. Mudah-mudahan seunyine berjalan dengan baik dan lancar mengedo halangan suatu apapun dan hasilnya juga maksimal minamuahi ya. Terus dengan skosikam di FM walu-walu 0,5 MHz dan juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, buka website dan streaming Sikam di www.rri.go.id. Informasi budaya terus Sikam hadir kok di Pro 4 FM dalam launi dawakan.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang, hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Sit next to

0: suara budaya Lampung.
1: Mina muakhir Pak Gundi Prophet FM suara budaya Lampung dalam helauni dawahani. Mina muakhir Pak dengan gamas gerakan ayah mengantar anak sekolah. Cie ya. Dan memang lamun ya mina muakhir manfaat ja MPLSI dilaku ke di sekolahan. Di antaranya adalah membantu siswa baru beradaptasi di sekolah dan ini bermanfaat untuk mengenalkan fasilitas dan aturan sekolah, menumbuhkan rasa percaya diri serta membangun pertemanan baru agar siswa merasa aman dan nyaman saat mereka belajar.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Nemu aki makasa tuntas, saya Medirawan ngecemen nemu aki Anja pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM. Janji wat kayak nih Bang Media, saya gelaknya Leonardo Hendarmin Pasha ngecemen nemu aki sampai beno di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sikap menjelaskan selama debi.

Mina Muahi, clear layar wayang kulit dibentangkan di halaman kediaman Tri Wiyadi, tokoh pemuda sekaligus CEO PT PAS di Kampung Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, pada Sabtu 11 Juli malam di bawah temaram lampu blencong. Bayang-bayang

Bayang-bayang wayang mulai bergerak membawa ribuan pasang mata yang hadir masuk ke dalam sebuah ruang refleksi kolektif. Malam itu ruat bumi Nusantara bukan sekedar ritus memotong tumpeng, melainkan sebuah ikhtiar membasuh luka sosial pasca pemilu yang sempat menyisakan sekat di pos ronda hingga grup percakapan warga. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Wakil Gubernur Lampung Jian Nurlela, menegaskan kejuaraan renang antar perkumpulan dan pelajar se-Indonesia Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tahun 2026 bukan hanya sebagai ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana membentuk karakter disiplin, nasionalisme, dan mental juara bagi para atlet muda. Minak Muahi, Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jian Nurlela, saat membuka secara resmi kejuaraan renang antar perkumpulan dan pelajar se-Indonesia Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di kolam renang Pahuan Bandar Lampung, mengatakan kejuaraan renang antar perkumpulan dan pelajar ini diikuti oleh 2.780 atlet dari 117 klub renang yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia dan berlangsung di kolam renang Pahuan Kota Bandar Lampung. Beliau, Ibu Jihan, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, panitia pelaksana, pengurus Akuatik Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mempercayakan Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional tersebut. Menurutnya, tinggi jumlah peserta menunjukkan Lampung semakin dipercaya sebagai penyelenggara event olahraga berskala nasional. Antajapai Wakca pukul 15, tokop tunggal mulai di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Ian, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pok pes kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau, nya kan pisau ini lah ding kak.
0: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih candung, napa tapi kon juku enang bebat-bebat juku candung gelak ne, lah nak pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
0: Iya. Iya, iya. Heeh. Oh. Coba coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
1: Coba bilangin aku nih, Pak.
0: Heeh.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
2: Walah.
0: Iya.
2: Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jomi dosong lagi nah.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Jangan lupa balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-

Ya, Minamogi, saat ini kami menemani Anda ya dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga petang pukul 17 waktu ini sebagat nanti. Namun sebelumnya kami informasikan ya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya diberikan di Sinji yaitu pukul 15:29. Baiklah Minamogi, sambil kami menantikan azan asar ya, kami mengisikan pilih lagu-lagu dangdut. Boneka India dinyanyikan Hesti Damara.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Azan asar ya sudah kita dengarkan bersama Anja Studio, Sikam ya, Bang Leon ya, segenap angkasa wanang kasa waktu RRI Banabung mengucapkan sama mereka ibadah selat asar. Dan baiklah, kami buka layanan telepon di nomor 0721255 saya sewa, atau di nomor WA 0811 7209885. Baiklah, kami terima ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa gelar nih pagi? Alhamdulillah baik. Jamah siapa?
1: Senen.
0: Oh, jamah Senen. Iya. Apa kabar nih Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya, kalau misalnya Bang Senen selalu sehat ya.
1: Apa lagu Bang?
0: Nah, lagu ini kata Pujangga, Ratu Hatiku Sedingin Salju, agak nangis kon lagu api.
1: Kata Pujangga apa?
0: Kata Pujangga Roma Irama ya. Lanjut salam-salam Bang. Lanjut penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anak Ida jenuh gaduh di senggol-senggol jam Bang Senen ya.
2: Apa kabar Bang?
0: Sehat kabang nih Bang Leon. Bang Ramli, cuaca bagaimana di Wai Kanan?
2: Ya.
0: Cuacanya bagaimana?
2: Dacu.
0: Bagaimana?
2: Dacu Erguer Mawat.
0: Oh, Dacu Lagu apa?
2: Lagu Senyum Bang. Senyum dari Roma Bang.
0: Oh, Senyum Roma ya. Lanjut salam-salam
2: buat Bang Senen. Tapi ya. Buat Bunda Bang Irin.
0: Iya.
2: Ido. Buat Topan yo. Anu lek terima. Ada Bang Darman juga. Awak Supir Mone.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Pak Dekatiman, Pak Jarwo,
0: iya.
2: Apa lagi? So, ini kau bang?
0: Iya deh, siap Bang Ramli ya. Kegiatan ya,
2: keluar saya bang ya. Panjang umur.
0: Amin ya bang.
2: Dilancar. Bang.
0: Leon. Siap.
2: RRI perempat suara. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli Garuk Gabung Jemaah Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya, baiklah pendengar Minamogi ya. Ya, saya lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nak Leon.
0: Iya pun, anak idah ya Bang. Ya. Mbah Jarwo ya.
3: Iya, tapi kabar nih Nak Leon.
0: Sehat kabang nih Bang Leon.
3: Cuaca di Bandar Lampung gimana Nak Leon?
0: Iya, panas ya.
3: Oh, gegoh gawo ya.
0: Gegoh gawo ya. Iya deh.
3: Biar adem kita dandutan dulu api lagu nih Nak Leon.
0: Nah, lagu saya gaduh disiapkan. Sedingin salju selalu milikmu, pasrah.
3: Sedingin salju karena Mbak Jarwo ini kan selalu selalu adem.
0: Iya.
3: Ya apalagi nanti malam belajar sumbap dendang. Iya. Kalian salamnya Nak Leon ya.
0: Lanjut.
3: Tadi yang baru turun ada Ramli ya. Wai Kanan, selamat pergi. Ada Topan juga, Babang Tampan di Kota Karang. Ada yang juga di Wai Kanan sama saya di Cempaka Tiga sama Edo. Ada juga Mami, ada Nuraini, terus juga ada orang ganteng belum masuk tak dari Wai Kanan.
0: Dari Wai Kanan yang paling ganteng belum ya.
3: Mungkin lagi nunggu nanti di pas jam 16.
0: Iya deh.
3: Di Wahyana Darman ada juga Kisinan Onir, ada Litrimo, ada Mbak Sri, ada Irin di Gunung Batu, ada di Kedamaian, ada juga Hamham, ada Eni juga di Kemiling. Pokoknya jamaah seunyinilah di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Utara, Pesawaran, pokoknya di Dipa-Dipa, sehat seunyini ya, Naleon.
0: Siap.
3: Watan tun cuti.
0: Silakan.
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Wah, mantap ya Mbak Jarwo ya.
3: Iya.
0: Iya deh.
3: Keluarga lah, Naleon sehat terlalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Ya, waktunya ya. Naleon.
0: Ya, waktu ya.
3: Ya, Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Jarwo ya. Kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Roma Irama ya, kata Pujangga.

0: Aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sultan.
1: Iya sultan. Intan, sini kan duduk sini.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu loh kan. Sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Ya, baik, kami namaki masih bersama perempat RR di Bandar Lampung ya. Kami buka lagi di layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi
0: pun. Ya pun, dengan siapa ini?
1: Kota Agung, Bang.
0: Kota Agung, suaranya ciren Bang Lian ya, sepertinya suara. Alhamdulillah Bang Lian sehat, jomblo, bagaimana kabarnya?
1: Amin, alhamdulillah Bang, sehat juga.
0: Belum ada pasangan jomblo ya?
1: Belum ada Bang, di situ tuh ini, larian sama yang lain.
0: Iya.
1: Karena duluan. Kasih seminggu Bang.
0: Iya.
1: Cepet aku, lagunya apa Bang?
0: Ya, lagunya yang sudah disiapkan ada Sumpah Benang Emas Simalakama 2 Bidadari Lupa Diri, yang mana?
1: Yang nomor 2 tadi apa Bang?
0: Nomor 2 Simalakama 2.
1: Itu aja Bang ya.
0: Itu aja ya Simalakama. Iya deh.
1: Salam Bang. Dan salamnya buat Bang Hamham.
0: Iya.
1: Ada Bang Irin, Bang Zaini, ada Mama Pungki, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Sore, ada juga Kang Maman, Datuk Arvin, Putra Jawa, Arvin Bolo-Bolo, sama Kak Eva ini juga Mas Sore. Semuanya aja Bang ya.
0: Iya, siap.
1: Akunya yang nomor 2 tadi, Malakama. Buat Bang Leonnya semangat tugas.
0: Siap, semangat.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktu Bang ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih jomblo ya sudah bergabung. Semoga jomblo juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, tentunya masih bersama perempat area di Bandampung di sempatan di Bikani Sinji bersama si Kambang Leon ya. Iya, mixernya ini di setel-setel dikit langsung bunyi ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dari Oku Selatan.
0: Oku Selatan dengan?
2: Bang Ben.
0: Bang Ben.
2: Iya.
0: Iya, Bang Ben di Oku Selatan.
2: Gimana kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah, kabarnya Bang Leon sehat. Bang Ben.
2: Alhamdulillah.
0: Di sana bagaimana cuacanya?
2: Aduh, panas bener ini di Oku Selatan ini, Bang Leon. Panas,
0: iya. Ya panas, rendeman di kulkas ya.
2: Lagunya ikutan aja Bang Leon ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bang Senen ya, sama Edo juga di Teluk ya, sama Bang Narawi, Bang Darson, terus Bang Zaini ya, sama Mbak Eni juga, sama Uwa Putri juga ya, sama Udonya juga ya, terus sama Nabila juga di Waluni ya, sama Mama Rido ya di Gading apa di Gedung Tataan ya, sama Mama Lili juga di Gading Rejo ya. Terus siapa lagi Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya. Sama Bunda Samba juga di Lampung Timur, sama Bunda Ros di Jagabaya ya. Sama Sultan Sebuah di Lampung Tengah ya. Buat semuanya aja Bang Leon ya.
0: Siap.
2: Selamat tugas Bang Leonnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Oku Selatan ya sudah bergabung. Nah ini Bang Leon terima dulu WA ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Topan, apa kabarnya Topan?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat seunyi nih. Api kabarnya Bang Leonardo.
0: Jamaah Bang Leon juga sehat ya.
3: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya gegoh pada panas gegoh, ya Bang Leon ya. Pokoknya merata. Di Oku Selatan, Bandar Lampung panas. Adalah dangdutan aja dulu nih Bang Leon. Api lagu nih Bang Leon.
0: Lagunya Termiskin di Dunia.
3: Wow.
0: Kemudian Sumpah Benang Emas ada Kubawa Elvis Sukaisi.
3: Oh, yang Kubawa itu yang Kubawa selalu Kubawa itu.
0: Benar ya.
3: Oh iya. Asik tuh lagunya Bang Leon.
0: Itu berarti ya.
3: Iya, Kubawa.
0: Lanjut salam-salam.
3: Salam nih pertama-tama jamaah nai di Waikandis yo bersama keluarga besar nih di Cempaka 3 Waikandis sehat selalu. Dan jama Bang Ramli di Waikanan, jama Bang JK di Waikanan, jama Bang Abdullah, ada aku, Bang Abdullah.
0: Makong,
3: Oh, makung ya. Mungkin lagi sibuk Bang Abdullah ya. Hmm. Terus muni jama Kisinan Munir di Wai Kanan, jama Litrimo di Wai Kanan. Hmm. Maka tinggalan pokoknya di Wai Kanan seunyine. Hmm. Jama Mama Irin di Gunung Batu, iya. Jama Ibu Ros Muni di Kedamaian, hmm. Jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren.
0: Iya.
3: Jama Bang Pemi di Oku Selatan. Jama Bang Ius Pundut Pidada, jama Bang Amham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Pua Putri bersama Udone di Wehalim, terus Muni jama Mama Pungki di Darussalam, terus Muni jama Bunda Selpi di Pulau Bacan. Kalau Bunda Selfie itu fan lama ya Bang Lian, karena
0: iya, kemarin tuh itu, senior itu ya.
3: Iya kan saya kan ada WA-nya kan. Dari Wak Putri cerita kan. Itu fan lama itu Bang, lagi zaman-zamannya.
0: Fan senior ya.
3: Kumpul-kumpulan Bang Edo katanya. Oh, terus aku chat itu di WA pribadinya. Ternyata iya Mama Pungki, Bunda Selfie, senior-senior kita ya Bang Lian.
0: Iya, senior-senior.
3: Masih aktif cuman jarang kubu.
0: Iya.
3: Karena sampai aktivitas jadi dengis ini monitor aja kata-kata iya, Bunda Selfie sekali. Pokoknya fan-fan lamanya ya sehat selalu ya di Dipa-Dipa.
0: Amin.
3: Terus Muni jama Bunda Rahayati di Natar Lampung Selatan. Maka tinggalan jama Pak Basir di Pasar Tani, jama Mbak Eni Muni di Pasar Tani di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi. Terus Muni jama pokoknya seunyine spesialnya jama Bang Leon sekeluarga bersama RRI Pro 4 di Manar Lampung ini sehat selalu. Tuan rumahnya siapa di Bengi? Api Sungai Liat ya? Api Jambi?
0: Program apa? Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang tanggal 13 Juli Sungai Liat.
3: Nah benar Sungai Liat ya udah. Karena kebetulan di Sungai Liat bulan puasa saya menang kuisnya Bang.
0: Menang kuis ya lumayan.
3: Iya,
0: ya.
3: Saya kalau bulan puasa keliling lah RRI digital. Kalau RRI yang lain itu dia sore Bang Leon.
0: Iya.
3: Acara kuisnya. Kalau di Bandar Lampung kan di Pro 1-nya kan sahur-sahur.
0: Oh, ada yang
3: tapi hadiahnya bukan pulsa Bang Leon. Bukan pulsa ataupun uang.
0: Iya.
3: Tapi dia token listrik.
0: Iya, macam-macam hadiah ya.
3: Iya, karena, macam-macam hadiahnya. Karena, alhamdulillah saya mewakili menang gitu.
0: Iya.
3: Ya sama sih syaratnya cuman kirim foto KTP KTP gitu.
0: Iya, siap siap.
3: Iya. Buat Bang Leon sekali lagi terima kasih ya.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum tapi pun.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Topan terima kasih sudah bergabung ya. Baiklah. Minamogi gamling sekon pai lagu Simalakama. Oh iya you know what saya gaduh agar ngiskon lagu senyum ramai-ramai ya. Agar ngiskon pai lagu senyum ramai-ramai.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Beli apa lah, weh?
3: Siapa yang sokan jajak ke hinji zaman ni?
2: Ah, hinji ya?
3: Kan yang kena ambilkan jajak ke beres. Ngalu hinji. Ini jenjuri benda-benda semak pernah kuliah, anji lah.
2: Oh, unik ni hando, ya? Alah, anji, sah. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji, sah. Alah, anji, ku kaya, anji, kan?
3: Anji, kan tengah halu kutian kan jajak bukah lepan Tuhan.
2: Serius, kaya lah, sih?
3: Nyak ku beresan, ngalu hinji. Injuk.
2: Bisa kok cagar budaya, Nisa.
3: Iya, tah.
2: Cagar budaya. Jadi jual mahal, Nisa. Oh,
3: cocok, Jio.
2: Jual di online, kau sih, Nisa. Nyak lutukan gue, sih.
3: Tapi murah, Nisa. Kendennya, Nisa. Ngehalu, Nisa.
2: Jadi kucak enak, sih. Ngehalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali, Nisa.
3: Iya, tah.
2: Allah sekali, Nisa. Nisa telukan, Nisa.
3: Nyak kami sabah, kau.
2: Hah?
3: Nyak kami sabah.
2: Nyak lutukan, Nisa.
3: Api-api.
2: Nyak kebahagiaan, Nisa. Gue lapor, kau, Nisa.
3: Oh, Nisa. Mulai, Nisa. Senyak singa halu
2: nak ini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo ni ku sih ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya nasa
3: mit lapor ku mit memang apa mit lapor
4: ku. Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
3: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ya minum oke sampai di sini sih gampang lihat dengan cantik dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam gam melangkah dalam program acara Lomi di Bigani. Baiklah, kilo maaf jika sikam salah-salah kata ya. Anja Jalan ke Subroto, nomor 26 nomor nembung, sikam ucapkan. Selamat lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Wahca jam 17.

Mina Mogi, Ombudsman Lampung meminta pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB. Permintaan itu muncul setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam proses penerimaan siswa baru. Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Ombudsman menilai masih terdapat pelanggaran dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rahman Yusuf, mengatakan pihaknya telah menerbitkan tindakan korektif. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMB. Ombudsman meminta kuota domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi diterapkan sesuai aturan. Pelaksanaan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga keadilan bagi seluruh peserta. Informasi selanjutnya. Lomba baca puisi dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Lampung 2026 menjadi ruang bagi mahasiswa menyalurkan kreativitas di bidang sastra. Kegiatan ini diikuti 31 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Kompetisi berlangsung di Kampus Politeknik Negeri Lampung dan didukung unit kegiatan mahasiswa bidang seni setempat. Peserta menampilkan kemampuan membaca puisi dengan mengedepankan penghayatan dan penyampaian makna karya sastra. Ajang tersebut tidak hanya menjadi perlombaan, tapi juga sarana pembinaan karakter dan kreativitas mahasiswa. Seni sastra dinilai mampu memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda. Demikian sikam Leonardo Hendri Pasya melaporkan dari Wakca jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak PHBS itu apa?
4: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
5: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Nina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya ham tulung menolong. Ham nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Mengilingkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Nabi pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa.

0: tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi. Bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
3: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

Ya Minamogi, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi di Begani. Minamogi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Radinten Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Perhatian utama ditujukan pada ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Memasuki periode kemarau, curah hujan di sejumlah wilayah Lampung mulai berkurang. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pasokan air, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air tanah. BMKG menghimbau masyarakat menggunakan air secara lebih bijak selama musim kemarau berlangsung. Langkah penghematan dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan ketersediaan air di beberapa daerah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radinten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan musim kemarau tahun ini masih berada dalam kategori normal. Kondisi tersebut mengacu pada rata-rata iklim selama 3 dekade terakhir.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Sahabat Budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol.
1: Baiklah Minamoki, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.47 menit ya. Gamling Skonpai, lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Hasiri.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Madok maut si pandai kinya lorok pijak.
1: Si.
2: Api
1: gawi mo si?
0: As haman pe niku haman pe. Dinya lagi kinya lorok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kamar mau haman pe. Karena kedenisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Karena setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga kayak bayar. Mulanya nyak akan nyepok. Ini kenyanya bayarnya cuti, kena.
1: Kena sama maling listrik, nagelang na susi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya, kata-kata kamu na yang buat kena maling listrik. Maling listrik, apa ceritanya maling listrik? Ya, mau.
1: Aku colok.
0: Ya, nyolok rahasia. Ini mak kependayan, kenyanya bayarnya. Karena luni, cuti, mak
1: balik-balik. Kau niku cuma PLN niku.
0: Widang, niku di, tetap tak sama semenda niku, sah.
1: Ay, ku cawak kau niku.
0: Widang, emang api sih,
1: maling listrik.
0: Wih, api mau na
1: susi. Susi maling listrik.
0: Ya Allah, itu aduh. Sayo.
3: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iya.

patung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana,

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwa yang mungkin dah.
1: Aduh si, tolong nyapai si ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kau si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilaman kau bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak kau mak mengan jemokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dapo gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Mapi api ku kerja kau si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi ya si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-dok si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Injak malakat ni hanu kek mu tenno yo.
1: Jelas sih,

0: Yung payo kita kisah ngunit kong kaupahan sa umaubah maana kupi ko tabakuh di daka mga dodo si motil. Naniku na si motil eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyak daka.
1: Kuawa si Allah makasih nihan si ini ku ngetas ko nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku jemang pagi, ku minjak pagi. Dan lupa sarapan pa jalan pa, nanti umak kelepayan cakak daka sa.
2: Ya Allah, kenapa aneh media ini tanoyo? Demi memenuhi kebutuhan.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak. Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Keira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Ya Minamogi, lagu-lagu Sami gadukan mengenai skon jejamu ya. Dan saat ini Sikam sampaikan Adlibs PGSD STKIP PGRI. Minamogi, di tengah derasnya globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah. PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow 3 penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota atau kabupaten di Lampung. Adapun akan kegiatan yang pertama di Kota Metro, waktunya hari Sabtu 11 Juli 2026, bertempat di lapangan Rejo Mulyo 26A. Selanjutnya di Kabupaten Pesawaran, waktu hari Sabtu 18 Juli 2026, bertempat di lapangan Krida Yuwana Hanura. Kemudian Kabupaten Prinsewu, waktu Sabtu 25 Juli 2026, bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Nah, Minamogi, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 0857-6674-0362 atas nama Wayan Angga atau Instagram @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
3: Mama, harus sekolah dulu ya.
4: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak.
3: Mama, salim.
4: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
5: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
6: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
7: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
8: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
9: Masih di kantor?
8: Iya, masih di kantor ini.
9: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
8: Iya.
9: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
8: Iya, papa mau pulang.
7: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
8: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
10: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Minamuaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya Bu ya.
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Mina Mogi, Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau program sembako untuk di bulan ketiga periode Juli-September mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta Sini mengatakan bahwa saat ini proses administrasi pencairan bantuan operasional tersebut sedang dalam tahap penyelarasan akhir setelah Kementerian Sosial menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik. Bansos di bulan ketiga sedang diproses, yang mengatakan kemarin sudah mendapat data terbaru dari BPS, sekarang sedang cleansing. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini sudah selesai dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan, ucapnya. Saifullah menjelaskan bahwa berdasarkan basis data terbaru tersebut, nantinya terdapat keluarga penerima manfaat lama yang tetap menerima bantuan, KPM yang tidak lagi menerima bansos, serta adanya sejumlah daftar penerima baru. Informasi selanjutnya. Kementerian Sosial menjadwalkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah nasional bagi siswa baru sekolah rakyat secara bertahap dalam pergelombang yang dimulai pada Selasa 14 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta Senin mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS secara bergelombang ini dilakukan guna menyesuaikan kesiapan fungsional sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan. MPLS akan dilaksanakan bertahap dalam 4 gelombang, mulai 14 Juli 2026, menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan, ucapnya. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, selamat demikian.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Muagi. Gimana kabarnya di hari Senin 13 Juli 2026? Dan senang sekali tentunya Julita bisa kembali hadir menemani Mina Muagi semua di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tidak muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: FM Suara Bu.

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat malam Ina Muagi bersama Julita Pustika ya. Tentunya kembali hadir menemani Ina Muagi semua di Perempat RRI Bandar Lampung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabarnya malam hari ini untuk Ina Muagi semuanya? Semoga semuanya tentu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tentu tetap semangat ya ngejalanin aktivitas di hari ini. Dan Julita, tentu hari ini ya menjadi hari yang cukup spesial tentunya gitu ya. Dimana mungkin setelah libur cukup panjang juga, akhirnya ini kan anak-anak bisa ya kembali masuk sekolah. Mungkin ada yang pertama kali masuk SD gitu ya, ada yang memulai lingkungan SMP ataupun juga SMA. Bahkan mungkin ada juga yang kembali bertemu dengan teman-teman ataupun juga guru setelah libur sekolah gitu ya. Mungkin ada juga nih kalau di rumah nih Mina Mogi, bagaimana sih tadi pagi suasananya, perjalanannya gimana? Cukup ramaikah gitu kan ya? Atau mungkin perjalanannya macetkah gitu kan ya? Mungkin ada juga yang sibuk tadi pagi ya menyiapkan seragam, bekal gitu ya. Atau mungkin juga pengalaman seru nih, gimana yang si kecil gitu ya masih berat bangun karena belum terbiasa kembali untuk masuk sekolah. Dan boleh mungkin nanti bisa Mina Magi ceritakan pengalaman serunya di hari pertama masuk sekolah gitu ya bersama Julita di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung di program Campur Sari, dimana nanti di pukul 20 kita akan bergabung di Belajar Sumba Berdendang. Dan untuk tuan rumah hari ini di 13 Juli ya, ini sepertinya Sungai Liat ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, ini turun langsung mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada hari pertama tahun ajaran baru 2026, yaitu pada Senin 13 Juli 2026. Pengawasan dilakukan mulai dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga proses distribusi makanan ke sekolah guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan aman, tetap tepat sasaran dan memenuhi standar gizi. Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo, Gubernur meninjau sejumlah sekolah di Kota Bandar Lampung, yakni di SD Negeri 4 Sumberrejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung, SLBB dan SLBC Dharma Bakti Dharma Pertiwi, serta SPBG Beringin Raya di Kecamatan Kemiling. Pengawasan dilakukan secara serentak melalui 5 tim yang dibentuk pemerintah Provinsi Lampung agar pemantauan dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan dapur penyedia makanan. Tim kedua dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela, sedangkan tim ketiga dipimpin oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, serta Asisten Administrasi Umum Sulpakar. Dan minamogi tentu ya, harapan program-program yang mendukung dunia pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya ya, anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman, sehat, dan juga tentu semakin bersemangat meraih cita-cita. Dan tentu berdasarkan pemantauan di hari pertama sekolah, jadi pemerintah Provinsi Lampung juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini untuk memastikan distribusi makanan, kualitas menu, serta juga pasti pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, oke deh, kalau bicara tentang hari pertama sekolah, Juli tak jadi penasaran. Kira-kira siapa ya yang tadi pagi semangat untuk nganterin sekolah? Anak-anaknya kah atau justru mungkin orang tuanya gitu yang semangat atau juga sama deg-degannya?

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi membangun sebuah daerah ini tentu bukan hanya soal membuat program aja ya, tetapi juga tentu bagaimana nih untuk semua pihak ini bisa berjalan dengan seirama. Jadi ketika komunikasi dan sinergi terjalin dengan baik, tentu program yang menyentuh kebutuhan masyarakat pun juga tentu diharapkan bisa terlaksana lebih cepat dan juga tentu tepat sasaran gitu ya. Dan seperti apa gitu kira-kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung nih dalam memperkuat kolaborasi demi mempercepat berbagai program prioritas daerah. Dan informasinya itu pemerintah Provinsi Lampung ini terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk guna mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Sinergi antar lembaga ini dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP di Provinsi Lampung Agus Setiawan. Dalam pertemuan tersebut, Marindo didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung Muhammad Taufiqullah serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Dan pertemuan tersebut membahas percepatan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sekaligus juga tentu untuk memperkuat harmonisasi langkah dalam pelaksanaan berbagai program strategi pemerintah Provinsi Lampung. Dan menurut Marindo, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPKP dan ATR atau BPN ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintah, meningkatkan efektivitas pengawasan serta untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertamanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Dan Minamuagi semoga ya sinergi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. Karena kan pada akhirnya keberhasilan sebuah program itu tentu diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan Minamuagi tetap bersama kami di Perempat Adat Bandar Lampung. Dan nantikan juga nanti di pukul 20 ya, nanti akan bergabung di Belajar Sumba Berdendang dengan tuan rumah di tanggal 13 Juli 2026 ini, yaitu Sungai Lia. Tetap bersama kami 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi kita cukupkan untuk dihelauni debingehane di lagu-lagu Nusantara. Dan Minamogi nantikan juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti belajar Sumba berdendang ya dengan tuan rumahnya di tanggal 13 ini yaitu Sungai Liat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian akan dilanjutkan Danggi dengan program Campur Sari ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Cik ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero untuk mengoptimalkan pengembangan Bekauni Harbour City atau BHC sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi baru di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama jajaran PT ASDP Indonesia Ferry Persero di ruang kerja Sekdaprov Lampung pada Senin 13 Juli 2026. Marindo mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ASDP sebagai pengelola kawasan BHC agar potensi yang dimiliki kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel mengimbau masyarakat menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sesuai spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan pabrikan serta memanfaatkan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga performa mesin, meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan setiap jenis BBM memiliki karakteristik dan nilai oktan yang berbeda sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan mesin kendaraan sesuai teknologi yang digunakan. Menurutnya, kendaraan dengan teknologi mesin terbaru umumnya membutuhkan BBM beroktan tinggi agar proses pembakaran ini berlangsung lebih sempurna dan efisien. Sebaliknya, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Demikian Wajah pukul 20, mulaku tunggu di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu, aku bunuh.

0: Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.

0: dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu. Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri Dara Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: lanjut salam-salamnya.
1: Ya, tadi ada bapak kampan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Nah Nyenggol.
0: Nah Nyenggol.
1: Sini ada di Jambi ada Bunda Wati. Tadi ada Hanya Yusuf ya.
0: Ada.
1: Ya, Hanya Yusuf ya di Jambi. Sehat selalu. Ada Walden. Ada juga di Palembang ada Riani ada Petau sama Petarulnya sama Nenek. Nenek Nerainya juga Palembang ada. Semuanya di Palembang. Bengkulu juga ada Riko sama yang lah kawan-kawan cuma lihat ya semuanya. Pokoknya semuanya ada namanya.
0: Oke.
1: Mau kisi ternyata karena Mbak kan pernah menang di acara pengantuan jadi cuma lihat.
0: Iya. Oke. Terima kasih ya.
1: Sama-sama makasih ya. Kalau
0: ya.
1: Ada pantun.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Cikar.
1: Jangan tengok mantan, tengok lembah jarwo.
0: Wow, gak bisa ketengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo. Ditutup dengan pantun ya. Cakep sama cikar. Kalau sini cakepnya mungkin untuk cowok ya. Cikar itu ungkapan cantik di bahasa Bangka gitu ya. Seperti sahabat budaya. Ya berarti Bangka penelpon kembali. Perempat selamat malam belajar Sumba berdendang. Halo, selamat malam belajar Sumba berdendang.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
2: Ini dari Jambi.
0: Dari Jambi. Dengan ibu siapa nih?
2: Bunda Wati.
0: Oh, Bunda Wati. Kabar baik Bunda Wati?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau di Jambi?
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama kayak Bunda Wati, baik-baik aja, masih cantik, belum berubah ganteng.
2: Iya, kalau berubah ganteng mantap dia kan dunianya.
0: Aduh, lain lagi ceritanya ya. Oke, ya, Bunda.
2: Aku bapak nyegir balik ntar.
0: Kebalik Bunda ya. Kayak
2: ngalahin tampan kalau jadi tampan tuh.
0: Oke, Bunda Wati di Jambi tempat wisata yang ramai kemarin pas libur sekolah itu di mana aja?
2: Kebetulan kalau pas liburan kan jarang pergi di tempat wisata. Paling biasanya yang ramai ini kadang-kadang yang di ini di Candi Muara Jambi.
0: Candi Muara Jambi.
2: Ya, ramai iya.
0: Gitu. Kan
2: bisa anak-anak sekalian. Siapa sih Misko?
0: Siapa sih?
2: Oh ini ada ini yang Mas Slamet di daerah Pelangkin dan Astagfirullahaladzim.
0: Okay.
2: Udah, diskolin ya. Terus, Eja.
0: Ya, mau dengar lagu apa ini Bunda Wati?
2: Lagu dari Jambi aja deh.
0: Yang mana?
2: Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh. Jangan pingsan ya.

Ready, kita lanjut lagi untuk bedendang di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih lagu permintaan dari seprodek kita ya, yang sudah selalu setia bersama Prompet ya, Belajar Sumba.

0: Gue mau jadi
1: masuk ke Lia Sarang Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam ya, kepada sahabat budaya di Belajar Sumba Perdendang. Kami hadirkan kembali untuk rekas lagu-lagu dari Belajar Sumba ya. Lanjut ke rangkap telepon perempuan. Selamat malam.
2: Nah, halo, selamat malam, Mbak.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapakah ini?
2: Sama Sisi di Palembang.
1: Siapa?
2: Sisil. Sama Sisi di Palembang.
1: Sisi ya? Sisi?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Sisi di Palembang?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
1: Oke, aku baik-baik saja. Sampai lapon kita ya. Awal-awal lah gitu kalau
2: udah
1: dia.
2: Udah lama gak jumpa.
1: Iya, gak dengar suaranya. Di Palembang itu
2: susah
1: di...
2: banget masuk.
1: Masa sih? Susah ya? Rebutan tadi sama.
2: Kalau bisa panggilan tunggunya dimatikan biar gak ini, biar gak tabrakan gitu.
1: Oh gitu. Okelah ya. Nah Sisi, di Palembang tempat wisata rame pas liburan sekolah kemarin di mana?
2: Kalau tempat wisata di sini yang paling ramai liburan kemarin itu di yang aku tahu ya. Di sini kita punya Quran ini apa? Quran besar itu.
1: Oh iya.
2: Yang paling ramai itu.
1: Oke. Terus di mana lagi?
2: Pulau Kemaro juga ramai.
1: Di mana? Pulau mana?
2: Di Pulau Kemaro.
1: Pulau Kemaro. Oke, itu aja. Itu aja.
2: Ya di situ yang banyak sih tempat wisata yang rame-rame itu, tapi yang
1: paling ramai
2: paling terkenal kan itu.
1: Ya tempat wisata Palembang itu ya, apa namanya, Bait Al-Qur'an Al-Akbar gitu ya?
2: Iya,
1: itu kayak Al-Akbar. Museum gitu, itu yang paling ramai
2: itu
1: ya.
2: Banyak lama di situ orang-orang dari luar kota itu banyak yang berkunjung ke situ.
1: Oke. Itu sekaligus wisata religi ya di sana ya. Oke, luar biasa ya, memang keren banget sih. Terkesima gitu ya kalau ingat.
2: Kapan main dong ke sini?
1: Boleh nanti
2: ke Al-Akbar gitu.
1: Ya insyaallah ya. Doakan badan sehat, rezeki lancar.
2: Tapi aku belum pernah jumpa Mbak ke situ.
1: Nah, gimana ceritanya itu?
2: Ya padahal orang Palembang asli tapi belum
1: pernah. Iya, nanti datangin dong biar enggak penasaran.
2: Ya insyaallah nanti kalau ada rezekinya.
1: Iya. Ya Sisi, nak dengar lagu apa?
2: Lagu Palembang boleh?
1: Ya, Palembang boleh.
2: Aku pengen dengar Melati Karang. Yasaman aja, Mbak.
1: Apa?
2: Yasaman.
1: Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Dikirim, Mbak. Di Palembang di sini ada Mbak Eli ya. Ada Mbak Akbar, ada Mbak Putra Banton, Pausan, Irin, Rian. Palembang juga ya. Ada Ayah Sabari juga ya.
1: Oke.
2: Semua aja deh yang ada di Palembang ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Jambi tadi ada Bunda Wati ya, sama Bang Yusuf. Bang ini siapa namanya tuh?
1: Siapa? Bang Yusuf Hamzah.
2: Bang Setiawan itu kok kemana ya? Udah lama gak denger ya kabarnya.
1: Gak kedengar ya.
2: Semoga sehat-sehat lagi ya Mbak Ika juga di sana ya.
1: Amin.
2: Bang Hamzah Yusuf juga di sana. Tadi ada Babang Kampan sama Mbak Jarwo ya, selamat malam aja ya. Di ini apa, di Bengkulu ada Bang Riko sama Ayah Puput ya, sama teman-teman juga di sana. Di Bangka itu ada Mbak Julia, terus siapa lagi ya, semuanya deh pokoknya semua yang ada di Bangka ya.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Langsung aja deh. Ya. Berbagi juga sama yang lainnya.
1: Siap, ya.
2: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi di Palembang. Ya, ternyata tempat wisata yang ramai itu tadi ada di kayak museum religi gitu ya. Ada wisata Al-Qur'an raksasa di Palembang gitu. Kepada. Ya, perempuan selamat malam. Belajar sama berdendang.
3: Malam, Mbak Eka.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Afin di Palembang.
1: Alvin.
3: Afid.
1: Okay.
3: Iya, di Palembang.
1: Apa kabar Afid Palembang?
3: Iya, sehat.
1: Sehat ya. Tempat wisata di Palembang di mana kalau versi Afid sendiri? Kalau tadi Sisi bilang di Palembang tuh orangnya tadi di tempat

0: pulau Kemarau tadi disebutin juga.
1: Pulau Kemarau ramai terus biasanya.
0: Hmm, Jakabaring itu ada apa aja di sana?
1: Itu Jakabaring kan sport city.
0: Tempat apa sport? Sport city ya?
1: Togor, sepak bola, semuanya ada.
0: Tempat olahraga gitu ya?
1: Iya, ada danau juga.
0: Banyak cewek-cewek cantik sama cowok-cowok ganteng dong di situ.
1: Oh, iya termasuk yang ngomong juga ganteng.
0: Yang ngomong juga ganteng ya.
1: Iya, kalau mau kenalan datang aja ke Palembang.
0: Iya, jauh amat kenalannya langsung.
1: Nanti disediakan tempe.
0: Nih, mantapnya.
1: Tempe apa? Ada-adaan, ada tempe lenggeng, apa telam.
0: Lemaknya.
1: Iya, makanan orang Palembang hebat-hebat.
0: Iya, weh, ada apa nama?
1: Telam, roket.
0: Roket.
1: Nanti gak bisa makannya, nanti makan roket.
0: Lenggang, langgeng ya.
1: Lenggang, langgeng.
0: Aduh, jadi ngiler ya.
1: Ini perdana, ini masuk.
0: Iya, salam kenal ya, sama ini.
1: Ya, salam kenal, kayaknya Mbak Ega. Mbak Ega kan penyiarnya.
0: Iya.
1: Enak kayaknya ngobrol ya.
0: Apanya enak?
1: Bisa kelakar. Karena aslinya orangnya hobinya kelakar.
0: Bisa
1: makanya
0: berkelakar.
1: Makanya awet muda.
0: Iya, berkelakar boleh. Jangan membual ya.
1: Enggak. Aslinya umurnya sekarang 70. Cuman kalau dilihat kayak anak 17 tahun.
0: Oh, kirain kalau dilihat Pak kayak 90 gitu. Enggak ya?
1: Enggak, kayak 17 tahun.
0: 17 tahun nih. Belum tumbuh gigi.
1: Di Pangkal ini Pangkal Pinang, Mbak?
0: Apa?
1: Di Pangkal Pinang ini?
0: Ini di Sungai Liatnya.
1: Oh, Sungai Liatnya. Tapi dulu nggak sempat ke Sungai Liat, sempat ke Pangkal Pinang.
0: Iya, dekatnya di situ.
1: Cuman cabang kami ada dulu kemarin di Sungai Liat.
0: Cabang apa?
1: Kami kan kerja di BUMN.
0: Oh gitu.
1: Jadi kami itu Sumsel Babel kami itu. Jadi sempat dulu ke Pangkal Pinang ada cabang kami, ada supervisor lalu.
0: Jadi udah sempat ke Sungai Liat.
1: Keliling-keliling dulu.
0: Oke.
1: Sebulan ke Pangkal Pinang, sebulan ke Bengkulu, sebulan ke Jambi.
0: Bersaput lah ya.
1: Sungai Liat aja yang belum aku.
0: Memang kayak gitu memang sengaja dilewatin Sungai Liat ya.
1: Iya, Pak. Kalau Pinang kan enak pantainya kan.
0: Ih, Bang.
1: Sungai Liat ada enggak, Pak?
0: Aduh, Pak, Sungai Liat itu dari ujung ke ujung tuh semuanya pantai.
1: Oh, dikelilingi pantai.
0: Belum tahu dia.
1: Oh,
0: ya
1: itu baru cerita. Cuma nanti belum buktikan.
0: Jangan dengar cerita bae datang ke sini ya.
1: Iya, baru cerita Kak.
0: Jingoi langsung. Jingoi langsung dari ujung ke ujung itu pantai galo-galonya.
1: Pasti banyak yang seksi-seksi sana.
0: Enggak ada yang seksi-seksi, enggak ada.
1: Oh, boleh di sana.
0: Enggak, agak-agak aneh di sini kalau seksi-seksi ya.
1: Ada aturan ya?
0: Enggak ada aturan sih, cuman kayak udah jadi tradisi tuh kayak susah banget ya, susah
1: deh yang seksi-seksi. Di Lampung kalau Lampung Bengkulu enggak ada kayak di mana-mana.
0: Normal-normal aja sih gitu.
1: Iya, normal ya. Kalau cowok-cowok pakai celana pendek training, cewek juga. Paling ada lah 1-2 yang kayak seksi-seksi itu.
0: Ada lah 1-2 itu, jangan ida ya.
1: Yang bakal batuah play maksud nyeleneh-nyeleneh.
0: Iya pon. Ini mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu dari Palembang aja.
0: Iya, yang mana?
1: Rindu sama Cek Gaya, lagu Cek Gaya aja, Janji Tua.
0: Apa judulnya? Apa? Janji Tua, iya lagu ini.
1: Cek Gaya kan lagi.
0: Yang ngomong ini bukan Janji Tua.
1: Hah?
0: Yang ngomong ini
1: lagi sakit. Kanji muda ini.
0: Kanji muda yo. Dari muda sampai tua kanji terus ya.
1: Iya. Tapi kalau cowok kanji itu wajar.
0: Iya.
1: Kalau cewek?
0: Iya, diwajar-wajarin lah kalau cowok ya, diwajar-wajarin ya, pembelaan memang ya. Salam-salamnya ya, buat siapa?
1: Lagunya spesial untuk Jaga yang lagi pemulihan. Semoga Jaga ya cepat sehat.
0: Amin.
1: Penyiar berempat Palembang.
0: Iya, amin ya, sembuh.
1: Ya, yang lain-lainnya untuk yang Jambi ada Mda Yusuf, ada Kampan, Tisi, dan semuanya itu Mbak, karena belum ada yang kenal kan?
0: Iya.
1: Perdana, untuk semuanya aja pendengar perempat kalian.
0: Nak galak nih ya, nanya nelpon-nelpon biar banyak kenalannya.
1: Hah?
0: Nak galak-galak nih ya nelponnya biar banyak kenalannya atau dengar perempat.
1: Iya. Ini ya. Baru-baru bisa main di radio, Mbak.
0: Iya, main dong.
1: Jadi pencet-pencet api kata teman-teman kayak ini ya, ada ikutin. Alhamdulillah dapat.
0: Iya. Makasih ya, Bang Afid ya.
1: Iya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Afid yang ada di Palembang juga. Ya, ternyata di Jakabaring juga rame di sana. Kalau enggak pernah ke Palembang itu ke Benteng BKT ya namanya ya. Itu terus juga ke Amperanya pernah, enggak. Terus kemana lagi ya? Jakabaring cuma lewat aja. Oke, perempuan selamat malam, Belajar Sumba Berdenda.
2: Malam.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Sama Rian, Mbak.
0: Sama siapa?
2: Sama Rian.
0: Rian di mana?
2: Di Palembang juga, Mbak.
0: Oh, di Palembang juga.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, kalau Rian, versi Rian sendiri yang rame di mana tuh pas libur
2: Ampera, Mbak.
0: Sekolah. Oh, Ampera rame ya?
2: Rame, apalagi ini, Mbak. Kalau tiap minggu, Mbak, ya. Kan ditutup, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Kan ada KPD.
0: Mm-mm.
2: Jadi kan Chef orang-orang tuh ke ini Ampera semua gitu, Mbak.
0: Ramai jadinya.
2: Iya, ramai, Mbak, jadinya, Mbak.
0: Okay lah, kalau begitu.
2: Tapi juga Mbak juga bilang tadi di BKT juga ramai.
0: Ramai BKT ya, apa? Benteng
2: Kuto Besar.
0: Kuto Besar, yo.
2: Iya. Di sana kayak tuh lihat tuh di ini, Mbak, ya. Di Pasir Putih ya.
0: Iya, di mana di sini?
2: Apa itu Pasir Padi ya?
0: Pasir Putih, Pasir Padi, kemudian juga kalau di sungai lihatnya itu banyak banget pantai ya. Matras, Parai. Kenapa?
2: Saya sudah pernah ke Bangka.
0: Iya, ke mananya itu? Bangkanya di mana?
2: Kacang Pedang, Pak.
0: Oh, Kacang Pedang itu di Pangkal Pinang, ya.
2: Iya. Tempat saudara juga, Mbak.
0: Itu ada saudara.
2: Iya, pakai sawit-sawit tuh, Mbak.
0: Jadi pantainya ke Pasir Padi sama Pasir Putih ya?
2: Iya.
0: Kalau disengaja lihat itu banyak banget pantainya. Ada Matras, ada Parai, Tanjung Pesona, Pantai Batu Berakit, Batu
2: Kami.
0: Apa?
2: Kami juga di Pantai Parai.
0: Batu Tunggal juga ada, Parai ya. Kemudian juga banyak deh pokoknya, Tikus Emas ya, pantai.
2: Iya, itu jauh mah ya, harus
0: iya, kapal itu, ya. Tapi kalau udah ke Tikus Emas itu udah mas banyak sekali yang bisa kita kunjungi di sana. Ada vihara juga, ada pantai. Aduh, pokoknya banyak banget ya kalau sungai lihat ya. Bisa satu hari 10 pantai itu.
2: Ini aja, Mbak, apa tuh? Fasilitas jalannya aja.
0: Iya, enggak sekarang alhamdulillah sih sudah mulus ya.
2: Oh iya.
0: Kalau sekarang
2: harap belum, Mbak.
0: Apa?
2: Secara itu belum.
0: Oh gitu. Nanti kalau kesini udah alhamdulillah udah bagus jalannya ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rian.
2: Iya, boleh request lagu, Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
2: Kiba Weoy.
0: Apa itu?
2: Kiba Weoy.
0: Bak Weoy.
2: Itu lagu dari Bengkulu, Mbak, yang nyanyi itu Karel Simon.
0: Oke, lagu Bengkulu.
2: Si.
0: Tunggu.
2: Lagu. Mbak Weoy.
0: Si ya?
2: Ya, C-I.
0: Ci.
2: Ya.
0: Kemudian?
2: B-A.
0: Ba.
2: W.
0: Oi.
2: Oi.
0: Iya. Lagi coba cari.
2: Apa, Mbak, ya?
0: Iya.
2: Kayak ini mengingat waktu juga nih, Mbak, ya. Buat Akbar, Kota Bantai, Mbak Siki, Mbak, ya. Buat Mbak Wati, Mbak, ya. Terus buat Akbar, Kota Bantai tadi, Mbak, ya. Buat Fauzan juga itu, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Buat semuanya saja lah, Mbak, ya.
0: Ya, terima kasih,
2: ucapannya
0: ya.
2: Ucapannya selamat istirahat saja, Mbak.
0: Ya, oke. Okay.
2: Buat kesiaran, Mbak, ya, selamat.
0: Ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya kita puterin. Tapi kalau misalnya tidak cukup, dia tahu ngapalah mengkata kita di sini ya. Super Edi, sahabat budaya. Kita langsung hadirkan lagu untuk Super Edi semuanya di malam hari ini untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang.

hari ini ya, yang juga tentunya sahabat ataupun sahabat budaya untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang ini ya, disiarkan di Perempuan Network Belajar Sumba Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang. Tadi penghujung kebersamaan dan tentunya kita ngucapin terima kasih untuk saudara kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Mohon maaf kalau lagu Dek sempat diputar, mungkin di lain waktu ya akan kami hadirkan untuk Sepredi sanak sedulur kita ya di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih kembali bersama Julita Pustika ya di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minum lagi tadi baru aja mengikuti belajar Sumba Berdendang ya dengan tuan rumah yaitu Sungai Lia tentunya. Dan hari ini di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan mengikuti program acara daerah untuk malam hari ini yaitu Campur Sari ya. Jadi mungkin yang biasanya dibawakan oleh Mas Andi gitu ya, karena Mas Andi udah sebenarnya berhalangan hadir. Jadi untuk hari ini ditemenin sama Mbak Julita. Nggih, silakan monggo kangge ibu-ibu, bapak-bapak, monggo telepon bersama kami di 255-112 juga di 0811-7209-885. Oke deh, kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Baik Bang Senen, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat, tadi ikut gak belajar Sumba?
1: Enggak
0: ikut ya. Sama iya. Julita aja dicampur sari ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Mau lagu apa?
1: Cinta Mujan Kayen.
0: Apa?
1: Campur Sari.
0: Cinta?
1: Mujan Sari.
0: Cinta apa?
1: Cinta Mujan Sari.
0: Cinta me?
1: Cinta Mujan Sari.
0: Cinta apa bang?
1: Cinta Mujan Sari.
0: Cinta mulut sapi?
1: Cinta model modal sapi.
0: Cinta modal
1: sapi.
0: Sapi.
1: Ya.
0: Ada gitu bang?
1: Hah? Ada.
0: Cinta modal sapi. Oh ada. Boleh. Ditunggu nanti lagunya ya. Mau salam.
1: Kumbang segala sesuatu.
0: Iya.
1: Sama kira sesuatu. Iya. Pak Mulyadi Sumbalu, Pak Mulyadi Sumbalu, Pak Jepul Sumbalu, Sumbalu, dan kita tadi saya sampai Sumbalu, mengangkat Sumbalu, teman dan mana Sumbalu, ya.
0: Oke siap Bang Senen.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu nanti lagunya ya, Cinta Modal Sapi ya.
1: Udah.
0: Oke deh.
1: Semoga sehat.
0: Sama-sama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Bang Senen minta lagunya Cinta Modal Sapi. Aduh, modalnya gede amat ya, sapi gitu ya. Dan untuk minum lagi silahkan juga nih ditunggu di 255-112 juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu, Julita Pustika.
0: Iya, Abang Topan pripun kabare?
2: Kabare alhamdulillah wis lebuan belajar Sumba.
0: Request lagu nopo wau?
2: Lagu Lampung judule Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng. Orang yang Lampung, orang yang Sungai Liat, lagune Abang Ganteng.
2: Favorit.
0: Favorit. Di Campur Sari mau lagu apa?
2: Judule Kelangan.
0: Kelangan.
2: Kelangan ati Sunda di kelangan gitu sih.
0: Yang nyanyi siapa? Deni Caknan atau Demi? Mau versi lama apa versi baru?
2: Yang barunya siapa? Versi barunya?
0: Ada Niken Salindri, ada Deni Caknan, ada Guyon Waton.
2: Guyon Waton.
0: Guyon Waton.
2: Wah, Guyon Waton.
0: Kelangan yang... ya.
2: Palangan.
0: Boleh ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya silahkan.
2: Salami kanggo Ena Yuning Wai Kandi, semoga-moga diparingi kesehatan ora kurang setunggal menopo. Wah, bisa kan. Terus kanggo Pak De Jumiran ya. Mm-mm. Ning Gedung Air. Terus meneh ono Mbak Rara ning Gedung Air. Ono Pak Joko Purnomo ning Kemiling. Mm-mm. Ono meneh Mbak Eni ning Kemiling. Terus meneh ono biasanya ning Bandar Jaya kayak Lebuan loh.
0: Aku lupa lagi namanya.
2: Mas Sobirin ya.
0: Lupa lagi.
2: Mas Sobirin. Sobirin. Yo Bandar Jaya. Ki wong ganteng diki. Ila Dapur Sarin wis mulai ki wong ganteng. Abdulan diki Abdullah. Lagu kebangsaan ki.
0: Yasinan kayaknya.
2: Kayaknya malam Selasa. Lah pokoknya kanggo sedoyo lah, spesialnya kanggo Mbak Yu Julita, kanggo anak dan bojone sehat selalu wae ya.
0: Amin amin amin.
2: Kebalik jam piro iki? Jam 23 opo jam 24?
0: Wis balik tetep jam 24 to sopo kok sing tutup siaran.
2: Hati-hati wae ning dalan ya.
0: Mengge matur suwun.
2: Sedo ya wis lagune ono ya?
0: Mo ono ono ono ono.
2: Assalamualaikum tapi
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ono Kang Mas Topan nggih saking Kota Karang. Monggo pakde-pakde bude-bude di Campur Sari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nggih. Monggo yang ngajeng request lagu kirim salam kangge sedulur sedoyo mawon. Oke deh. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Abang Ganteng dipanggil sama Bang Tampan langsung muncul mengudara.
1: Yo yo laku jenenge nek. Jenenge nek kompak kuwi ngono kuwi.
0: Oh ngono, apa wae Andi sik.
1: Heeh. Ora iki ngomong apa bener urung.
0: Iya sampun to.
1: Jangan di.
0: Enten ngomah wau.
1: Lah Pak, kok diajak to piye to ceritane iki piye
0: ceritane. Alah, kok ngentekne segoku.
1: Aspa opera. Ora, kok sing kancamu balik opo yo?
0: Balik kula ya sendiri mawon lah.
1: Aku ki wedi nek seliramu ilang, nek sing njulekke ganteng piye?
0: Waduh.
1: Gemelah ngono.
0: Ya ya to.
1: Wah, ngono kuwi. Wong kersiaran sore malah bengi dulu anu.
0: Aduh Bang, besok aku sore.
1: Jam loro, jam telu.
0: Jam telu. Wae piye meneng jadwale kok ngono ya wis dilakoni wae ta ya.
1: Iya iyalah.
0: Heeh. Pun dahar dereng.
1: Alhamdulillah sampun yo.
0: Sampun. Kalih napa wau?
1: Ayam goreng yo.
0: Wis mantap.
1: Urung mantap yo nak jeri murung nyanyi.
0: Aduh aku ora iso nyanyi.
1: Jare sapa lah.
0: Ora iso nyanyi, Mas. Ya Allah.
1: Jare mengarep sapa?
0: Bahaya ki aku dadi rawani dadi penyiar nak kok nyanyi ujug-ujug e.
1: Ya ora apa-apa lah. Anak dikas salindri ora yo.
0: Wis enek lah.
1: Tenan ora?
0: Tenan opo sing ora dienggo Kang Mas ganteng iki apa judule?
1: Tresnamu dadi kenangan aku wis teko karo Rendi. Heeh. Sing penting Mas, lah nyanyian kuwi gak nganggu apa ya, untuk istilahnya kan gak nganggu organ kuwi oleh yang jemengi apa nganggu ikhlas yang sportion, aku gak boleh dari di
0: gak
1: ngomong kayak nih kan ya wes ngomong woy ambe ibu cerita gak apa-apa
0: pro dangdut iso ngono?
1: Iso
0: yes, cocok nah no sesok
1: iya, karo organ nyendrok.
0: Ora aneh-aneh to yo nek niken iki campur sari wae mosok prodang ditok njaluk niken iki lho.
1: Lho, niken iki ning ndi wae iso yo.
0: Oh ngono.
1: Iya, iso. Wis ora iso iki. Sing ora iso iki aku pas mending ndi. Apa jane apa? Dirimu metune seminggu sekali.
0: Seminggu sekali. Apa semelang ireng apa piye to?
1: Iya, rasa. Enak orang itu terus namu jadi kenangan.
0: Wes enak.
1: Tenan.
0: Tenan ikan salindri to.
1: Iya.
0: Wes tenang. Oh, pos yang orang tinggu, Kang Mas ganteng.
1: Sesok, wes dibaca nuyu. Sesok kau tak request neng jam telu yuk.
0: Iki mana ya terus namu mana?
1: Iya, no.
0: Bosen tadi masuk yuk terus namu.
1: Sesok lo penyiar RRI wae karena sejenengnya ni April Rais Miswar. Nunggu nih iki ning pro 1 SP wae kanan.
0: Oh ngono.
1: Ya iya.
0: Terah ganti negara angin lho, kan lagi ngehits negara angin iki lho.
1: Sopo?
0: Niken.
1: Oh, iya, ora apa-apa lah. Pokoknya buat ini mulai tersemangat.
0: Iya, ternuan.
1: Nyuwun, aku nyuwun tolong diputar ke Tresnamu dari Kenangan.
0: Siap, ditunggu ke.
1: Saya ngerti-ngerti aku nih makar. Yo. Oh iya, hari jadimu tanggal piro yuk.
0: Iya?
1: Tanggal piro.
0: Apa nih?
1: Oh, anu nih lo hari. Hari jadimu.
0: Hari jadiku. Oh, wis muleh ndek ingin yang Padang.
1: Astagfirullah ngono kuwi terakhir ngomong.
0: Iya.
1: Wis dari konsoe.
0: Nggae nasi kuning ya karo wong tuwa to ya.
1: Iya, iya. Iya, sedulur wong tuwa.
0: Iya.
1: Tanggal piro?
0: Tanggale, tanggal 1.
1: Wih, awas dirimu yuk.
0: Wih, gajian langsung pokoknya.
1: Wah, masuk, baik kok. Ya wes, kacem nyenengan motor duluan Mbak Yu.
0: Iya, sami-sami.
1: Masalah penggemarmu saya oke.
0: Amin.
1: Nah, itu tolong diputerkan terus kamu jadi kenangan ya Mbak Yu.
0: Siap, ditunggu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada abang ganteng kita dari Baradato sudah muncul. Mau lagunya Tresno Muda di Kenangan. Oke, belakang abang ganteng nih. Udah masuk lagi belum? Oh, udah masuk lah ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Pak De?
3: Pak De Jumiran.
0: Pak De Jumiran.
3: Sekarang Barat, Bandar Lampung, Indonesia.
0: Siap, Indonesia Raya, nggih Pak De Jumiran.
3: Mbak cerita ya.
0: Nggih.
3: Sehat Mbak.
0: Sehat. Sampai pripun kabarnya Pak De?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sampun ngopi dereng.
3: Ora kesentek Mbak, nggak mau.
0: Waduh, opo temennya cocolane iki?
3: Aku Mbak. Godokan singkong.
0: Wis mantep tenan pokoke. Apalagi ditambahi campur sari ini ya Pak De.
3: Aku jaluk petrekelagu to, Mbak.
0: Napa?
3: Jaluk petrekelagune aku.
0: Monggo, lagune napa?
3: Kencono katon wingko.
0: Kencono
3: katon wingko.
0: Katon wingko, siap enten lagune ditunggu nggih. Salam-salam si monggo.
3: Temennya siapa itu, Mbak? Mau, Mbak.
0: Bang Abdullah.
3: Oh, saya suka pada datu ya?
0: Nggih.
3: Tinggal di Pangapinda. Tidak jenis yang tak jasmin dalam merasa kamu mantap juga. Tidak jenis tidak enak tidak pasuki. Samping tugas masuk banget. Tinggal tak berani. Tak ada itu banget tinggal. Pak Jasmin Ratu Langi. Tidak sama aneh. Tidak Mas Amham yang terjadi tinggal. Mbak Arbita Gerasa Negara di Tenggalu. Pak Solihin, Pak Latimon yang ketawaran di Tenggalu. Dan Mas Edi Minyai Tangkil yang Cacat Balsa di Tenggalu. Terus ada Pak Iran, Pak Wajno Gosok, Cak Senar Soyo. Dan dari Pak Pauni Lampung Timur di Tenggalu. Pak Rizin, Kang Suren di Tenggalu. Untuk siapa enak, tak kurasi, tak kurasi, ya di Tenggalu. Pak Penin, 18, Pak Penin yang sudah punya di Tenggalu. Mbak Rin, Mbak Sinu, Mbak Jarwo. Anak-anak yang kota sekarang, topang kota sekarang di Tenggalu. Anak Pak Muri, yang gerungsang, ya di Tenggalu. Apa Capri, Mbak Mel, di Tenggalu. Mas SDU, kalau Mas Jeva yang sendiri, KPW Mbak,
0: sejale,
3: kanggo negerung kakebu, sejale, kanggo Mbak Julita yo.
0: Nggih Pak De.
3: Oh Mbak Julita selalu dengan tanpa mungkin budaya yang jali campur sarinya arah air perumpat.
0: Amin.
3: Sejale, kanggo Pak Muridan, tak tahu tak eh kalau Mas Amin, kamu tahu. Sumirat.
0: Nggih.
3: Matur nuwun Mbak Sulita.
0: Sama-sama Pak di Sumirat.
3: Nggih, tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencana katemingko ya, Mbak.
0: Nggih, monggo ditunggu nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh Pak di Jumiran dari Gedong Air ya. Monggo Pak di Pak di Budi-Budi gitu ya. Di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tentu Julita kangge nemeni program Campur Sari nggih. Silakan monggo yang mau berbagi cerita, request lagu gitu ya. Monggo ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 72 09 885. Dan langsung aja kita dengerin lagu yang udah di request sama abang-abang tadi semua ya. Kita dengerin dulu lagunya dari Niken Slady, Cinta Modal Sapi.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Mbak Yu Julita ya di program Campur Sari malam hari ini. Jadi silakan untuk pakde-pakde, bude-bude gitu ya yang mau request lagu, kirim salam, silakan masih ditunggu bersama kami hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan silakan bergabung bersama kami di 255-1127 juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Dengan Putra Jawa.
0: Oke deh, Bang Putra Jawa di Bakau nih ya.
1: Ya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Putra Jawa?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa dicampur sari ini, Bang?
1: Mau lagu Judu Wayuhan.
0: Apa? Lagu Jawa?
1: Iya, campur sari Judu Wayuhan.
0: Judu
1: Wayuhan.
0: Wayuhan. Wayuhan, coba bentar ya. Oke, Judu Wayuhan ya. Ada, Bang.
1: Eneng, Mbak.
0: Halo, jelas suara saya?
1: Eneng.
0: Enek.
1: Maturun, Eneng.
0: Mangga, Judu Wayuhan judulnya yang Bang?
1: Iya.
0: Monggo, mau salam-salam silahkan, Abang.
1: Salamnya, gue mau sing baru turun ini mau siapa ini mau?
0: Mau enek Pak Dejumiran, enek Bang Abdullah, Bang Topan, Bang Senen.
1: Ya wis melok Pak Jumiran wae.
0: Monggo.
1: Kabeh wae, gak diwici-wici.
0: Siap.
1: Iki karo Mbak sapa?
0: Kula kalih Mbak Julita.
1: Oh ya, salam kenal karo Putra Jawa ya.
0: Nggih, salam kenal balik nggih, Mas.
1: Oke, deh. Ya wis ngono wae.
0: Monggo. Sami-sami. Monggo ditunggu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Putra Jawa ya yang punya kawasan Bakau nih. Mau lagunya Judu Wayuhan. Dan di belakang Bang Putra dada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Abang. Bang Zaini ya?
2: Bang Yogi.
0: Oh, Bang Yogi, kirain Bang Zaini. Gimana kabarnya Bang Yogi?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Saya mawon, kata orang Jawa.
0: Monggo, saya mawon. Sampun dahar dereng.
2: Oh, mboten nate atau enggak pernah makan malam.
0: Oh gitu, hidupnya yeah. Sehat sekali ya.
2: Iya yeah.
0: Jadi terakhir makan jam berapa, Bang?
2: Itu sarapan pagi sama setelah maghrib aja.
0: Oh, Masya Allah. Memang menjaga untuk pola hidup sehat berarti ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah ya. Dicampur sari ini mau lagu apa, Mas Yogi?
2: Lagunya Nganggur 2 dari Mas Du.
0: Bentar, Nganggur.
2: Nganggur 2.
0: Nganggur 2 ya, dari iya. Mas?
2: Mas Du.
0: Mas Du.
2: Iya. Salamnya tadi ada Bang Putra Jawa nggih, Sugeng Dalu. Kagem Pak De Katiman wonten Kahyangan. Ya Sugeng Dalu. Buat Pak Paimen wonten ing Kedaton 8 nggih Sugeng Dalu. Ada Pak Amin di Panjang. Ada Bang Senen di Sukabumi juga selamat malam. Terus ada Mas Lasimun ya di Pesawaran juga selamat malam. Terus ada juga Kang Suren bersama Mbak Winnya juga selamat malam. Terus ada juga Mbak Eningnya di Kemiling. Terus di Wei Halim itu ada siapa itu? Lupa, udah lama gak ikutan ya.
0: Oke deh.
2: Terus ada juga Mbak Ning Setiawati di Wei Kandis ya. Gimana kabarnya Mbak Ning? Semoga sehat selalu. Terus ada juga Bang Putra Wei Lima di P5 Pesawaran juga kalaupun monitor ya. Lama juga kita gak pernah ngobrol-ngobrol ya sama Bang Putra W5. Terus ada juga siapa lagi ya tadi, ada Mas Setiawan di Jambi juga selamat malam. Terus salamnya buat semuanya aja atau sedaya mawon?
0: Monggo, siap Mas Yogi. Iya.
2: Buat Mbak Julitanya selamat bertugas.
0: Terima kasih
2: atau matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enek Mas Yogi. Oke, ning budi ini Mas Yogi sampun masuk, kita angkat nang. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak D. Kulita ya.
0: Inge, niki Pak D. Sopo kak aku lupa.
3: Pak Imin
0: gindang ngamo anom.
3: Anu niki kedaton wolu ing pabrik Coca-Cola.
0: Oke, Pak D, Paimen pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak. Critane nggih kabare sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat, Pak D.
3: Niki kula sukane Jawa mawon niki.
0: Monggo aku tak belajar basa Jawa alus nggih, Pak D.
3: Ya nggih. Kabare sak keluargane sehat nggih niki, Mbak Dita, Mbak Crita nggih.
0: Alhamdulillah, Pak D sehat.
3: Kula niki wangsul saking ngene rencang kula kok mau Mas Yogi. Nggol kali kula nggih matur nuwun senggolane Mas Yogi.
0: Nggih.
3: Niku Mas Yogi kan wau nggih.
0: Nggih bener Mas Yogi.
3: Nggih. Kula mireng wau, dadi matur nuwun senggolane Mas Yogi.
0: Nggih, sami-sami.
3: Nah, niki ajeng nyuwun tekar niki utawi tembangan.
0: Napa lagune Pak D?
3: Kijing miring.
0: Napa?
3: Kijing miring.
0: Kijing miring siap.
3: Nah, niki salam-salam kangge Pak Uradi Sindang Angom. Sugeng Dalu. Pak Jumiran Gedong Air nggih Sugeng Dalu. Pak Sabar Firnanto teng Dalmulya nggih Sugeng Dalu. Kale Kedaton Wolu Bapak Teguh, Bapak Merat Kedaton Songo nggih Sugeng Dalu. Kale Ibu Preh, kale Ibu Tutik nggih kali Kang Arkane nggih Sugeng Dalu. Pak Muridane nggih Sugeng Dalu. Ayo Pak dirameke pangenyongane men gayeng meneh.
0: Monggo.
3: Teh Nurul enggak siaran. Pak Muridan enggak siaran. Waduh. Cara jawane kelangan.
0: Kelangan bener.
3: Iyalah, ini Mbak Julita ini yang mewakilin.
0: Iya, Jawa-Jawa
3: dari Bapak Joko Purnomo di Kemiling, Sugeng Dalu. Pak Amin nggih Sugeng Dalu. Pun ngoten mawon Mbak Julita nggih.
0: Siap Pak De Paimen.
3: Nggih, mugi-mugi Mbak Julita diparingi sehat, panjang umur, murah rezeki sami ibadah ini.
0: Amin.
3: Mbak Julita utawi suamine Mbak Julita.
0: Amin Pak De.
3: Anak-anakne pun tak keluargane pun.
0: Amin.
3: Nggih, assalamualaikum Mbak Julita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak De Paimen, kula didongakne donga sing wapi-wapi, monggo doa terbaik juga, doa baik-baik juga untuk Pak Depaimen dan sekeluarga. Dan minamagi monggo ajeng request lagu kirim salam di program Campur Sari mriki di 255112. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Oke deh, mulai ya kan. Miss call, gak ada suaranya gitu. Ayo toh, sederek, monggo. Request lagu, kirim salam, dan berbagi cerita tentunya ya. Oke, dan masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu,
0: Abang Ipin.
4: Wartose pripun, Mbak Ayu?
0: Alhamdulillah sae.
4: Sae. Kerajaan sehat nggih.
0: Sehat, Bang Ipin pripun kabare?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Aku udah lama lo enggak ditemenin Abang Ipin.
4: Aku kangen, aku juga. Kulo kangen nang sampean.
0: Monggo, kulo nggih kangen kalih.
4: Kangen kulo.
0: Aja, kudu diseneni karo Mbak Epa.
4: Enten boten mendem kangen.
0: Mendem kangen lagune napa?
4: Ya kuwi mendem kangen.
0: Oh, mendem kangen kali sinten?
4: Ya sampean nggih.
0: Waduh,
4: penyiar RRI sing
3: cantik alami.
0: Oh, masya Allah.
3: Lengganing kursi.
0: Mau versi
3: rohani.
0: Nggih, mau versi lama apa versi baru, Bang? Mendem kangennya.
3: Versi sing abdi ki, sing saya mawon.
0: Sing lama ini.
3: Sing koplo yo, enten.
0: Sing koplo.
3: Enten mboten. Nek mboten yo kuwi wae sing mendem kangen sing biasa, nek enten yo sing koplo.
0: Sing koplo.
3: Yo.
0: Mengke digolekne nggih.
3: Digolekne nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, salam-salam kintung-kintu salam nggih.
0: Monggo.
3: Mbak Lita nggih. Sing tasik pulang kampung saiki wis mulih meneneng RRI.
0: Nggih.
3: Eh, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Pancar rezekine, panjang yuswane. Doyone pun sehat. Sampai Bapak Peri Dodong ya Sugeng Dalu, Mbak Nona Karisma Bang Reza, Mbak Amelia Jayadi, Ten Urim Nang Susi ya Sugeng Dalu. Terus niku yo Mas Andi ya. Mas Andi Satoto, terus Bang Kang Muridan Sugeng Dalu nggih. Keluarga besar Pro 4, Pro 1, Pro Loro Kambe SP Kanan Sugeng Dalu nggih. Mukang Paimin yo. Kang Paimin Sugeng Dalu, Kang Paimin. Bang Awi, Menda Menda Rosa, Bawa Abah Sebelum Damo yang Sumedang Lue. Terus niku Bang Nurdin, udah sama Bang Pan Sumedalu, Mbak Eni Kemiling, Mbak Darmi Ham-Ham, Bang Iku yo, Bang Semen Sumedalu ya, Bang Jomblo, terus Bang Irin Sumedalu ya, terus Mama Dila Sumedalu ya, terus Pak Wiratmoyo, Pak Rakim Pak Rosidi Sumedalu, terus Bapak Sumbah Dino, Pak Dugiran, Pak Paron, Kalpin, Kang Pahir, Sung Dalu, terus Pak Sarin Bengkel, ya, Kang Solehin, Sung Dalu, niku Pak Wiratmoyo, niku Pak Tukijo, ya, Pak Siswanto, Pak Selan Sayu, Jeng Kartini, Sung Dalu, Mbak Irma Gunter, Mas Armansa, Sung Dalu, Uwa Putri, ya, Sung Dalu, ya, Ambil Udo, Sung Dalu, Bunda Ros Jaga Bayam, Ros Kedang Mea, Sung Dalu, ini panjang, KBW, ini panjang, gue spesialnya, ya, Wayang Mbet. Masa selalu.
0: Amin.
3: Ambe Mbak Cuwita nggih.
0: Nggih.
3: Tambah cantik wae, ayu wae.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan sehat. Oleh-oleh ini Mbak.
0: Oleh-oleh teng mriki kita studio.
3: Aduh. Mangke kula mriku nggih.
0: Monggo, ditunggu. Mbak,
3: sampean purun mangga.
0: Purun.
3: Oh, mojo mrene.
0: Oh,
3: oh, ya Pak Suradi, Mbah Rin, Mbah Mario Kang niku satu kali Panji Indrong nggih. Terus Panji Katiman. Mbok kabeh wae. Matur nuwun udah nipun nggih.
0: Sami-sami.
3: Enten lagune nggih, sekarang enten.
0: Enten, ya, mendem
3: kangen.
0: Siap.
3: Matur nembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Kula mandha. Oh, Pak iku. Pak Dugiran, Pak Iku, Pak Jumiran.
0: Siap.
3: Aduh, atur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
3: Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Abang Apin bolo-bolo. Oke deh, minak muaki, monggo. Bude-bude niki nampun Pakde-pakdene mawon niki sing mengudara. Silahkan bode-bodene sing monitor, monggo dicoba bareng mengudara bersama Julita tentunya ya. Di 255-1127 juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Oke deh, sepertinya terputus. Pengennya miss call, gak apa-apa. Daripada miss call ya kan, kita dengerin aja lagu-lagu yang asik banget, yaitu Jodoh Wayuwa.

8.5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih dalam program Campur Sari ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau bergabung bersama kami masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Oke deh, sepertinya ada yang iseng gitu ya. Dari tadi miss call gak ada suaranya. Daripada iseng-iseng, yuk kita mengudara bareng. Kira-kira pengen lagu nostalgia apa tentunya di Campur Sari ini gitu ya. Mungkin ada yang pengen Campur Sari lawas gitu ya, ataupun juga Campur Sari yang terbaru gitu ya, versi-versi modern gitu ya. Boleh, silahkan, masih ditunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

85 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi masih bersama Julita Pustika di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih di segmen Campur Resaria hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi ada masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Silakan yang mau bergabung bersama Kenimi di program Campur Sari ini, silakan ya request lagu ataupun juga kirim salam di 255 1127 juga di WhatsApp kita di 08 11 7209.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita cukupkan di pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk program Campur Sari malam ini ya. Terima kasih untuk Minum Lagi yang sudah bersama Julita di Campur Sari di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga untuk Minum Lagi tentunya yang sudah request lagu, kirim salam juga tentu berbagi cerita di malam hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

0: Yes, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
2: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

Minam wagindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minam wagindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mahayu minak muari naikan casunya ni di papun janganan kuti sinjila program apa RRI Banar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sekunjung hari sinji Selasa 14 Juli 2026 anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu selamat ngedengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Minamarin, ikan casun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabibun. Jumpa lagi bersama saya Beri Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya, di sepanjang hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Namun sebelum itu kita nikmati lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mona. Anak liak mona nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang duit ngakon na nang kredit na hutang. Kredit na sa ngutang.
1: Allah, kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mona nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jangan kredit. Atau dang. Ya jangan ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api kugi neki misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduwe tok ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mulani kugi mau mengedok kelajuan. Kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga. Uli kau kiri kau kayak mana sa susi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau sah niku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Mina Mawari, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna menanti Mutiara Pagi.

Mendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tujuan syarat Islam dalam kehidupan. Dan topik ataupun tema kita hari ini akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Ustadz, sehat ya?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah walafiat ya. Baik Ustadz ya, tema kita tujuan syarat Islam dalam kehidupan, benar ya Ustadz ya?
1: Yeah.
0: Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 dari sekarang ya. 0811720709. Silakan untuk Anda yang ingin kirimkan WhatsApp dan juga menelpon ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam acara program Mutiara Pagi dalam rangka menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan mendorong kita untuk semakin baik di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, menurunkan aturan bagi makhluknya, bagi manusia, untuk bagaimana mengelola kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan-aturannya tentu tidak lain agar manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena tanpa aturan, tanpa petunjuk, tanpa agama, tanpa syariat, tentu tidak akan ditemukan, tidak akan didapatkan kebaikan, ketenteraman, kedamaian, persatuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menurunkan syariatnya itu memiliki tujuan, ya. Dalam istilah agama disebut dengan maqasidus syariah. Ada tujuan syariat bagi kehidupan ini, ya. Yang pertama adalah hibduddin. Jadi agama atau syariat diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk menjaga agama. Bahwa manusia perlu memiliki keyakinan, memiliki agama. Ya, tentu agama yang kita anut adalah agama Islam, ya. Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya di sisi Allah, agama di sisi Allah adalah Islam, ya. Ya, tentu dalam ayat lain dikatakan wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tentu tidaklah diterima amalnya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Surah Al-Imran 85. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam konteks menjaga agama ini, Islam juga memberikan kehidupan bertoleransi, ya. Kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, ya. Itu jelas landasannya la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Jadi memasuki agama tentu dengan kesadaran, dengan kepahaman, ya. Maka bagi orang yang sudah memilih sesuatu keyakinan, ya, diberikan kebebasan, diberikan toleransi untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, ya. Maka Islam memberikan pandangan kepada manusia bahwa jika dia sudah memilih agama keyakinan, nah tentu seseorang akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan-pilihannya tersebut. Sebagai orang Islam, tentu kita perlu menjaga atau melaksanakan syariat agama itu sendiri, ya. Karena kita sudah memilih Islam, maka kita mengikuti syariat Islam itu, aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Dan yang kedua, hadirin berbahagia, hifdzul aql, jadi menjaga akal.

0: berikutnya adalah hifzun nafs, ya, jadi menjaga jiwa, ya. Menjaga jiwa ini juga menjadi syariat agama, jangan sampai manusia itu ya saling membunuh, ya. Nah, saling membunuh tidak dibolehkan, ya, haram hukumnya. Sesama muslim misalnya saling membunuh itu haram hukumnya, ya. Nah, kecuali peperangan itu, membunuh itu dalam konteks peperangan, ya. Dalam situasi peperangan itu memang hukum berlaku adalah saling membunuh, ya. Mereka terbunuh atau dibunuh, itu di dalam Islam. Tetapi manusia tidak boleh membunuh manusia, ya. Seperti misalnya ada orang ingin yang jelas bahwa membunuh manusia itu tidak dibolehkan, dilarang, ya. Misalnya orang yang membunuh dirinya sendiri, misalnya bunuh diri, itu juga tidak boleh. Kenapa? Itu mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hibzul nasl, jadi hibzul keturunan, menjaga keturunan. Islam diturunkan oleh Allah agar manusia itu terjaga keturunannya, berkembang biak dengan syariat yang benar, ya, menjalankan kehidupannya dengan benar, ya, menjaga keturunan ini. Oleh karena itu Islam memerintahkan manusia untuk berkeluarga, untuk menikah, karena nikah itu adalah jalan terjadinya keturunan, gitu. Dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar, ya, tidak sebagaimana sekarang ini berkembang, misalnya ada LGBT, ya, orang yang yang terkena satu praktek yang justru itu dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian yang hadir berbahagia, hibzul mal, ya, menjaga harta, ya, menjaga harta itu juga dijaga di dalam Islam. Maka perintah untuk berniaga, manusia untuk bertebaran di muka, mencari rezeki yang halal, ya, wasyuru fil ardi halalan, maka manusia fakulu wasyrabu, ya, makan dan minumlah, ya. Artinya Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari harta yang halal, tidak boleh misalnya memakan harta yang batil, ya. Wala ta'kulu bil batil, memakan barang yang batil yang dilarang di dalam Islam. Jadi Islam diturunkan, syariat agama ini diturunkan dalam rangka untuk sesungguhnya menjaga kehidupan itu. Maka dengan hibzul din, hibzul akal, hibzul nafs, hibzul nafsul atau hibzul ar dan hibzul mal, yaitu menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, ini menjadi tujuan syariat Islam. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dan merusak kehidupan itu. Sekali lagi kita sadari bahwa Islam sebagai syariat yang terakhir yang dibawa oleh para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat yang sempurna, syariat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi syariat yang sesuai dengan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya kembalikan ke Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Temanya tujuan syarat Islam dalam kehidupan. Langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Apin, Candipuro, Kang Ardi.
1: Oke, Apin, baik, Apin Candipuro, ya. Sehat, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Alhamdulillah sehat. Kami juga sehat, ya.
1: Sehat insyaallah, ya, alhamdulillah. Baik, silakan bertanya kepada Ustaz Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz, ya. Sukses sampai hari.
0: Amin, amin, alhamdulillah.
2: Tujuan syariat Islam, Pak Ustaz, ya. Mohon maaf Pak Ustaz, kita ambil singkatnya tujuan. Kita itu tujuan hidup isinya untuk ibadah, ya Pak Ustaz, ya. Pertama, ibadah sama sang pencipta atau yang maha kuasa. Yang kedua, kita ibadah sama yang apa, sama sesama manusia.

0: Kudus ya, contoh menikah dan segalanya Pak Ustadz ya, dan juga syaris itu ibadah. Pertanyaan lagi nih Pak Ustadz, terkadang kita salah kaprah, salah menilai. Kita udah mengenyam banyak pengetahuan, cuman terkadang pengetahuan tidak salah artikan Pak Ustadz. Kan banyak Pak Ustadz ya, mungkin Pak Ustadz Makari udah tahu lah ya. Nah pertanyaan saya itu bagaimana Pak Ustadz dalam menanggapi hal seperti itu? Apa yang kita harus lakukan? Apakah tetap kita ikuti garis besarnya Islam lurus, tegak lurus, apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sehat selalu Kang Adi, sekali udara, tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustadz. Ya, baik. Tentu kita menyadari bahwa jalan hidup ditempuh manusia ini ya tentu beragam ya. Beragam dalam artian bahwa ada jalan yang lurus ya. Di dalam surat Al-Fatihah sebenarnya kita 17 kali sehari semalam itu kan berdoa sama Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, tunjuki arah yang benar, tunjuki panduan yang benar, tunjuki jalan yang menuju keselamatan. Nah tapi ternyata juga ada yang orang yang mempraktekkan tujuan yang tidak benar, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Nah jadi memang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini ada orang yang sudah mengambil jalan yang benar, yaitu Islam sebagai syariatnya, sebagai aturannya. Tapi juga ada orang yang tidak mau mengambil syariat agama ini, ya. Nah, ini artinya dia belum kafah, ya. Belum masuk Islamnya, belum sempurna, ya. Dia masih mengikuti aturan-aturan yang lain. Nah, ini yang tentu tidak sesuai dengan prinsip di dalam kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim yang sudah mendeklarasikan tentang dia seorang Muslim, dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus mengikuti syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih yang lain, ya. Nah, inilah pentingnya kita terus berilmu, ya. Mempelajari daripada agama ini agar agama ini betul-betul menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Nah, tentu pertanyaan Pak Afin tadi ya, bahwa memang ada di antara umat Islam ini yang memang belum mengikuti syariatnya, ya. Jadi kalau ditanya apakah umat Islam sudah mengerjakan rukun Islam yang 5 atau rukun Islam pertama sudah syahadat sebagai seorang Muslim, yang kedua adalah mengerjakan perintah Allah yaitu sholat, ya. Sebagai bukti daripada pernyataan syahadatnya adalah dia menunjukkan mengerjakan syariat Islam itu sendiri yaitu untuk sholat. Nah ini juga perlu dipertanyakan berapa umat Islam yang betul-betul mengerjakan sholat. Nah ini tentunya adalah sebuah PR bagi kita semua umat Islam, bagaimana umat Islam ini kembali kepada syariat Islamnya. Begitu ya Mas Afin ya, jadi memang kita terus bermohon kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita, memilih agama kita ini betul-betul kita yakini, kita ilmui, dan kita amalkan. Begitu Mas Ardi.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, lain telepon di 269720 sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Kita coba hidupkan volumenya di mana ini. Oke, halo, assalamualaikum. Oke, kita putus terlebih dahulu ya. Oke, silakan dicoba kembali line teleponnya 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp kalau belum ada. Oke, langsung saja kita angkat ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sargimin dari Metro Utara.
1: Oke, Pak Sargimin dari Metro. Silakan Pak Sargimin, pertanyaan kepada Ustadz.
3: Dalam pemimpin rumah tangga maupun kalangan masyarakat, itu ada yang masih mempunyai sifat diktator. Sedangkan bila diperingatkan, kadang-kadang malah ada pemikiran yang lain. Bagaimana untuk mengatasi hal yang demikian, baik dalam pemimpin rumah tangga maupun kalangan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sargimin di Metro ya. Oke, Ustaz mendengar? Jelas?
2: Iya, iya.
1: Benar, iya. Silakan.
2: Iya. Dalam kehidupan kita, ya, tadi disampaikan dalam keluarga, dalam masyarakat, maka tentu kita adalah yang ditunjuk jadi pemimpin, ya. Kulukum ro'in, setiap kalian itu pemimpin, baik itu di keluarga maupun di masyarakat, tentu kita harus mengikuti syariat juga. Mengikuti syariat siapa? Syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kepemimpinan, Rasulullah SAW menunjukkan sikap demokratis, sikap tidak diktator, yang kalau Bapak Sargimin tadi diktator. Diktator itu artinya sikap yang memaksakan, sikap yang sangat keras, sikap yang tidak menerima pandangan-pandangan pendapat orang lain, ya. Jadi menurut apa dia yang mau, dia mau, ya. Jadi oleh karena itu dalam konteks kehidupan bersama, Islam memberikan syariat wasawirhum fil amr, hendaklah kalian bermusyawarah. Jadi kehidupan di dalam kehidupan bersama, ya, tentu ada prinsip-prinsip musyawarah di situ, ya. Nah, dalam menghadapi persoalan, dalam menyelesaikan segala perkara, tentu yang dibutuhkan adalah wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Tidak bisa kita memaksakan pendapat kita padahal lingkungan atau masyarakatnya menolak, ya. Nah, tentu kita perlu juga perlu bijak di dalam bersikap, ya, baik sebagai seorang kepala keluarga, ya, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, ya, kita tidak bisa juga untuk semena-mena memaksakan sesuatu yang mungkin itu masih bisa ditolerir, bisa dimusyawarahkan, ya. Kita juga perlu mendengar, ya, karena memang musyawarah atau mendengar atau menerima pendapat ini sebenarnya salah satu ajaran di dalam Islam, ya. Bagaimana Allah misalnya mengajak dialog kepada malaikat, ya. Bagaimana Allah berdialog dengan para utusannya, para nabi dan rasulnya. Ini kan mengajarkan prinsip di mana kita disuruh untuk bermusyawarah, minta pandangan, minta pendapat. Dalam konteks kehidupan Rasulullah SAW, Rasul sering mendengar, mendapatkan atau mendengarkan usulan ataupun pandangan-pandangan para sahabat, ya. Ya, dalam menetapkan misalnya perang Badar itu Rasulullah SAW bermusyawarah, ya. Dalam perang Ahzab, ya, dalam berbagai peristiwa Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabat, mendengar pendapat. Nah, jadi mendengar pendapat ini bagian dari sikap lawan daripada otoriter. Nah, kalau otoriter ini kan dia maunya dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangannya sendiri, dengan segala yang dia milikinya, sehingga dia memaksakan orang lain untuk mengikutinya. Nah, ini sebenarnya tidak bijak, tidak baik, ya, di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, sikap wasawirhum fil amr, bermusyawarah, itu adalah yang dikedepankan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama orang lain, baik di keluarga maupun di dalam di dalam masyarakat. Mungkin itu, ya, Pak Sargimin, ya.
1: Semoga sudah terjawab, ya. Baik, silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon, silakan telepon di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema, saya haid dari tanggal 10 Juni sampai sekarang, sedangkan batas suci haid 15 hari. Boleh kah saya mengerjakan sholat sedangkan saya masih haid sampai sekarang? Faktornya dikarenakan KB. Mohon penjelasan dari Andin di Tanjung Bintang.
2: Oh ya, baik, untuk wanita ketika dia menemukan kondisi sedang menstruasi atau haid, nah tentu dia terbebas dari kewajiban-kewajiban ibadah ya. Nah, tapi kalau kemudian dia di luar batas itu, tentu dia perlu berkonsultasi ya. Apakah haidnya sekarang ini bagian dari menstruasi yang normal atau memang ada sesuatu hal ya, atau mungkin penyakit dan sebagainya. Mungkin ada bagusnya dia berkonsultasi ya terkait dengan kondisi dirinya ya, tentu kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada bidan, kepada dokter ya, atau petugas kesehatan di rumah sakit atau di puskes ya, untuk memastikan bahwa kondisinya itu apakah normal atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau perlu dilaksanakan ya, dilakukan pengobatan dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Ardi ya, terkait dengan persoalan wanita ini.
1: Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali menelpon, line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Kita kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, untuk meningkatkan derajat takwa di dalam diri kita agar mampu menjalankan perintah Allah dan bisa meninggalkan yang buruk, mohon pencerahannya dari Sudarman di Kota Gajah.
2: Ya baik, memang ini perlu terus kita lakukan ya, karena memang beriman atau bertakwa ini kan bagian dari bekal hidup kita ya. Fatajawadu fa inna khairu jadi takwa. Berbekalah kalian, nah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah takwa ini tentu sebagaimana kita ketahui dalilnya adalah bahwa takwa itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, bagaimana agar kita diberikan kemampuan untuk bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah-perintah Allah? Maka di dalam diri kita tentu ada yang pertama adalah kita meyakini ya bahwa syariat agama itu benar gitu ya. Bahwa Allah turunkan syariat ini adalah sesuatu yang hak ya, yang benar, yang membawa kemanfaatan ya, membawa kebaikan ya. Maka kita diperintah oleh Allah untuk ittiba ya, mengikuti syariat agama ini agar kita mendapatkan kebaikan. Nah, jadi kita harus al-yakin ya, tidak ragu-ragu ya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yakin, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma al-ka yakinan shodiqan. Ya, ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita yakin dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua tentu kita adalah setelah kita meyakini ya, dan juga kita mengetahui atau mengilmui terhadap perintah agama itu, perintah-perintah Allah itu, tentu yang berikutnya adalah kita tentu mengamalkannya. Wakulik malu ya, wakulik malu fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi suatu keyakinan, suatu pandangan atau suatu ilmu yang kita miliki, hendaknya kita wujudkan, kita realisasikan dalam bentuk amal ya. Jadi tidak hanya cukup kita mengetahui, kita yakin, tapi kita lanjutkan dengan, kita buktikan ya dengan amal kita, bil jawari, dengan praktek, dengan kenyataan, dengan anggota tubuh kita ya, kita realisasikan kita. Nah ini penting agar kita, yang pertama tadi kita mengilmui perintah-perintah Allah ini, yang kedua kita yakin dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian yang berikutnya adalah wakulik malu, dan kita beramal ya. Nah tentu dalam konteks beramal ini kita juga menjaga keikhlasan, ini penting juga ya, menjaga keikhlasan, karena amal itu akan dinilai oleh Allah juga apakah amal itu didasari niat ya, didasari niat. Niat amal itu tentu menjadi niat, menjadi penting, karena niat itu akan menentukan amal kita. Innamal a'malu biniat. Karena sesungguhnya amal itu nanti ditentukan oleh niatnya, ya. Nah, jadi penting juga meluruskan niat kita di dalam beramal, ya. Yang tentu yang benar adalah niat kita karena Allah. Jadi segala amalan perbuatan kita itu didasari karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah. Jadi ini penting untuk kita realisasikan, ya. Yang pertama tadi bagaimana kita perlu meningkatkan pemahaman kita, ilmu kita, pengetahuan kita tentang perintah-perintah Allah. Yang kedua, kita yakin dengan amal itu, ya, perintah itu, dan kita amalkan. Nah, amal itu tentu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Ardi.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709, ya. Jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan juga penutup untuk di pertemuan hari ini. Baik, silakan Ustaz langsung kepada kesimpulan dan juga penutup untuk acara di hari ini.
2: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sedikit berdiskusi, ya, membahas tema yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Maka syariat Islam, syariat agama Islam ini adalah syariat yang membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, ya. Maka ada tujuan penting syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan maqasidus syariah, ya, tujuan-tujuan syariat itu yang pertama tadi adalah hifdzuddin, menjaga agama, ya, menjaga agama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul aql, ya, menjaga akal, ya. Yang ketiga menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya. Kemudian hibzul nasl, ya, menjaga keturunan, dan hibzul mal, ya, menjaga harta, ya. Inilah lima prinsip tujuan daripada syariat untuk manusia, ya. Jika manusia mengikutinya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan salamatud dunia wal akhirah, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena sekali lagi bahwa syariat Allah turunkan untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti syariat kita, syariat Islam, ya, sebagai tuntunan pedoman di dalam kehidupan kita. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, ya, dan segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Dan terus Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Minamori Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Nijau soal turun langsung mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG pada hari pertama tahun ajaran baru 2026, Senin 13 Juli 2026. Pengawasan dilakukan mulai dari dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG hingga proses distribusi makanan ke sekolah guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan aman, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, Gubernur meninjau sejumlah sekolah di Kota Bandar Lampung, yaitu SD Negeri 4 Sumber Rejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung, SLB B dan SLBC Dharma Bakti Dharma Pertiwi, serta SPPG Beringin Raya di Kecamatan Kemiling. Pengawasan dilakukan secara serentak melalui 5 tim yang dibentuk pemerintah Provinsi Lampung agar pemantauan dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan dapur penyedia makanan. Tim kedua dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, sedangkan tim ketiga dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Empir Sada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, serta Asisten Administrasi Umum Sulpakar. Di setiap lokasi, Gubernur berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta para siswa untuk menyerap masukan mengenai pelaksanaan program MBG sekaligus kesiapan sekolah dalam memulai proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Beralih ke warca selanjutnya, Polres Mesuji menggelar apel siaga Kompi 1 untuk memperkuat pengamanan selama masa libur panjang. Kegiatan berlangsung di pos Lamti Simpang Pematang pada 11 Juli 2026 malam. Apel dipimpin Kabak Ops Polres Mesuji Kompol Hendra Gunawan mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Kegiatan ini diikuti personil dari berbagai satuan fungsi yang akan menerjunkan ke sejumlah titik pengamanan. Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur menjadi perhatian utama kepolisian. Karena itu personil diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kehadiran di lapangan. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi tentunya ya, yang akan menemani Menak Muari hingga pukul 10 nanti ya. Dan di halo nih pagi kali kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari Cinta Mak Togo. Kita nikmati lagu-lagu berikut ini.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa hidangkan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Mahkamah melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Masih di 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung. Masih bersama saya Pedro Jadi. Ya, kita ke informasi sejenak ya. Bahwasanya tanaman ciplukan sering tumbuh liar di pekarangan kebun hingga lahan kosong dan kerap dianggap sebagai gulma. Namun di balik penampilannya yang sederhana, buah ciplukan menyimpan berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Melansir Headline, buah ciplukan mengandung vitamin C, vitamin A, serat, serta antioksidan seperti polifenol dan karotenoid. Kandungan tersebut berperan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Khasiat pertama ciplukan adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C di dalamnya berperan mendukung sistem imun sehingga tubuh lebih optimal dalam melawan infeksi. Khasiat kedua ciplukan berpotensi membantu mengurangi peradangan. Menurut Headland, senyawa antioksidan dalam buah ini memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan proses peradangan sebagai bagian dari pola makan sehat. Selain itu, ciplukan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya membantu melancarkan sistem pencernaan dan mendukung keseimbangan mikrobiota usus apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Meski memiliki berbagai manfaat, ciplukan bukanlah pengganti obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Masyarakat tetap dianjurkan mengonsumsi buah ini sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki kondisi medis tertentu. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Ya, Minamwari, sambil menemani kebersamaan kita, sebuah informasi kembali kami sampaikan ya. Ini tentang masih terkait kesehatan juga ya. Jadi Minamwari, vitamin C merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Nutrisi ini dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, mempercepat proses penyembuhan luka, dan mendukung produksi kolagen yang penting untuk kesehatan kulit, tulang, serta tumbuh pembuluh darah. Karena tubuh tidak dapat memproduksi vitamin C sendiri, kebutuhan nutrisi ini harus dipenuhi melalui makanan yang dikonsumsi setiap hari. Nanti kami akan sampaikan ada berapa makanan yang kaya dengan vitamin C ya. Kembali lagi kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Tanda-tanda dan hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pihak, gula agak pihak, iwasin agak pihak.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ubi.
1: Ya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjadi jadang hutang. Ni ku magakena si jemane. Gala kan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan gak hutang ni ku kata menjadi jadang. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya anji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Manya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuki ni ku wat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngendinya.
1: Aduh minyak gua lah minyak gua mau usai wasi nih minyak gua. Minyak gua minyak ke kuku, aduh minyak ke kuku gua. Catat pai di sana di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh mang dak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung warung siung nih ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, gak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang mana lagi dikit?
4: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat sih ini.
5: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Mina Muhari, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai regulasi, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat melakukan kunjungan silaturahmi kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiawan, di Bandar Lampung, Senin 13 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Marindo didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Lampung Hasan Basri, Nata Menggala, beserta Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung Ulin Nuha. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat harmonisasi langkah dalam pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah Provinsi Lampung. Beralih ke warca selanjutnya. Pertamina Patraniaga Regional, maksud kami regional,